0: 12 penerima. Sementara di Jawa Timur, jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub.
4: Siap.
3: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
5: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan

0: Ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
1: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
0: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
0: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu, termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
4: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
5: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
6: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
8: halo.
3: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
8: Silakan.
3: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
9: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: rilis panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026PN PTK hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil Jin Min yang beralamat di Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11 RT2 RW11 Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Meidi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di Pontianak pagi ini, saya Ira Adriani menemani Anda di hari Kamis 13 Agustus 2026. Di pagi hari ini rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda juga yang ingin berbagi informasi, silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan informasi-informasi Anda terkait lalu lintas, kondisi cuaca juga, bagaimana pagi hari ini, apakah air masih terasa payau, kabut asap di tempat tinggal Anda, di seputaran daerah pemukiman Anda bertempat tinggal gitu ya. Bagaimana pagi hari ini, apakah masih tebal seperti sebelumnya atau sudah lebih baik, karena memang hujan belum turun pendengar, anak-anak sekolah juga masih diliburkan saat ini ya. Jadi mungkin arus lalu lintas tidak sepadat biasanya yang memang meramaikan kondisi pagi di jalanan Kota Pontianak dan sekitarnya. Itu ada anak-anak yang berangkat sekolah, yang bekerja juga, tapi karena banyak yang diliburkan sehingga cukup tidak terlalu padat begitu ya arus lalu lintas pada saat saya berangkat tadi pagi. Ingatkan juga untuk Anda nanti jam 9 pagi kami hadirkan Bincang Kapuas. Pendengar masih membahas juga mengenai kebakaran hutan dan lahan yang bisa disaksikan juga melalui live YouTube RRI Pro 1 Pontianak, nanti bersama narasumber kita dari Kejati, Kalimantan Barat. Jangan lupa bisa diikuti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi Anda bisa disampaikan melalui telepon kami juga sekarang pendengar di 0561 734 987, atau juga melalui WhatsApp bisa kirim chat Anda di 0811 570 1042. Bisa saling membantu juga sesama pendengar ya, kalau misalnya Anda melintas di salah satu jalan yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, Kabupaten Kuburaya, mungkin di sana lagi macet ya, atau di daerah seberang kota menuju ke arah luar kota dan lain sebagainya, masih terjangkau untuk diinformasikan bahwa kita lewat di sini ternyata macet, mungkin pendengar lain yang akan melintas di sini bisa memilih jalur alternatif lain. Atau ada yang informasikan juga bahwa

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan

0: fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda pagi ini dengan informasi-informasi pendengar sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Anda yang ingin berbagi informasi, Anda bisa bergabung melalui telepon kami 0561734987 atau melalui WhatsApp ya di 0811570142. Silakan berbagi informasi pagi hari ini, baik itu mengenai hal-hal yang terlihat pada saat Anda melintas, kemudian juga kondisi lalu lintas juga bisa dibagi bersama pendengar kami lainnya. Nah, pendengar, kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang memicu fenomena kabut asap di Kota Pontianak, ini dipastikan belum mengganggu operasional layanan kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. Hingga pertengahan Agustus 2026 arus kedatangan maupun keberangkatan kapal Pelni di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak tetap berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan navigasi. Disampaikan bahwa seluruh armada laut masih dapat beroperasi secara optimal meskipun jarak pandang terbatas di beberapa wilayah di daratan. Meski dibayangi kondisi cuaca kabut asap, tren keterisian penumpang PT Pelni Cabang Pontianak justru mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pada periode 1 hingga 11 Agustus 2026, jumlah penumpang yang berangkat mengalami peningkatan signifikan sebesar 28% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Rute domestik tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menjadi trayek paling mendominasi dan paling diminati oleh masyarakat sepanjang Agustus ini. Mengenai aspek lainnya, juga ditegaskan tidak ada penyesuaian tarif tiket di tengah lonjakan pemesanan. Seluruh harga tiket yang berlaku berada dalam struktur tarif normal. Untuk mengantisipasi dampak buruk paparan asap bagi kesehatan para calon penumpang di area pelabuhan maupun selama pelayaran, pihak Pelni mengeluarkan himbauan kesehatan. Jadi disampaikan pesan kepada para penumpang selama kondisi kabut asap, penumpang dihimbau untuk menggunakan masker, mengikuti arahan petugas, serta memantau informasi terbaru terkait kondisi perjalanan dan menikmati perjalanan dengan tetap tenang dan mengutamakan keselamatan.

0: Cash.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, aku enggak repot hari gini pakai baju kurung. Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, peringatan Hari Anak Nasional, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ke-42, dan ini menjadi momentum yang krusial tentunya bagi pemerintah daerah untuk menyoroti pemenuhan hak-hak dasar anak. Dilaksanakan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini menekankan pentingnya penyediaan ruang bermain, komunikasi keluarga yang inklusif, serta pengawasan ketat terutama terhadap penggunaan gawai di era digital. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harrison menyampaikan bahwa fase anak-anak ini merupakan periode emas dalam tumbuh kembang yang membutuhkan keseimbangan antara pendidikan formal dan aktivitas motorik bebas. Nah, bermain memang bagian integral dari metode pembelajaran nonformal yang bisa melatih fungsi kognitif, kemampuan psikomotorik, hingga pembentukan karakter anak. Diingatkan juga agar orang tua tidak mengekang kebebasan anak dalam mereka mengekspresikan diri melalui permainan yang edukatif dan juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi dengan bermain, fungsi kognitif yaitu kemampuan mental dan proses otak untuk belajar, mengingat, memahami dan mengerti suatu informasi bisa terus dikembangkan. Selain itu, anak-anak juga melalui bermain bisa memahirkan aspek psikomotorik yaitu melatih koordinasi otot, tangan, dan kaki supaya selaras dengan kerja otak. Nah, interaksi dalam permainan ini mengajarkan anak-anak nilai-nilai sosial fundamental seperti misalnya kerja sama tim begitu kan, terus budaya antri, toleransi sampai dengan kedisiplinan. Sehingga lingkungan keluarga maupun sekolah diminta untuk tidak membatasi ruang gerak anak secara berlebihan. Jangan sampai anak-anak justru terlalu banyak diisi dengan hal-hal yang membatasi mereka untuk bermain dan berekspresi. Jadi tugas kita untuk memberikan ruang kepada anak untuk bermain, belajar, berkreasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ditegaskan juga bahwa perlindungan anak itu merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan lintas sektor. Mulai dari pemerintah, akademisi, sampai dengan elemen masyarakat sipil. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa anak-anak kita itu adalah generasi penerus kita. Karena itu mereka harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian menanggapi tantangan pengasuhan di era digital, digarisbawahi bahwa pentingnya pola asuh yang komunikatif, pendekatan doktriner atau sekedar terus melarang itu dinilai kurang efektif dibanding membangun dialog dua arah dengan anak. Nah, kemudian juga yang menjadi sorotan adalah ketergantungan, fenomena ketergantungan anak pada gawai atau gadget. Jadi memang hal itu memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pembelajaran, tapi penggunaan tanpa supervisi ketat itu berpotensi menimbulkan adiksi dan dampak negatif tentunya bagi mental anak. Jadi sebagai orang tua harus lebih waspada, lebih selektif dalam mengawasi apa yang dilihat anak. Waktu penggunaan gawai juga perlu dibatasi, terutama ketika tidak berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Jangan sampai anak terbiasa bergantung pada handphone, sehingga kita harus memberikan batasan waktu agar anak tidak kecanduan.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, ada Festival Budaya Robo-Robo nih pendengar yang dilaksanakan di kawasan Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap pada Rabu kemarin. Ini berlangsung semarak dengan konsep pelaksanaan yang lebih tertata dan modern. Nah, kegiatan budaya yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat ini dihadiri oleh Bupati Kuburaya Sujiwo bersama anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadri. Bupati mengatakan bahwa penyelenggaraan robot-robot tahun ini mengalami sejumlah perubahan, terutama dari sisi penataan kawasan, kenyamanan, dan keamanan dari pengunjung. Jadi pembenahan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan robot-robot sebagai kegiatan budaya yang semakin menarik setiap tahunnya. Sehingga ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan keamanan bagi para pengunjung yang hadir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan robot-robot di Kecamatan Sungai Kakap ini sebagai kalender tahunan. Karena itu, kualitas penyelenggaraan diharapkan terus ditingkatkan sehingga mampu menarik lebih banyak masyarakat dari berbagai daerah. Disebutkan juga bahwa penataan ini dilakukan terhadap sektor UMKM. Pemerintah menyediakan tenda bagi pelaku UMKM secara gratis serta mengatur lapak kuliner, lelong, dan berbagai jenis usaha lainnya agar kawasan festival bisa terlihat lebih rapi dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung. Disampaikan juga bahwa perubahan wajah robot-robot menjadi lebih tertata, sekaligus diharapkan mampu menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat pada kegiatan tersebut. Penataan dilakukan tidak hanya untuk memperindah kawasan, tetapi juga sebagai langkah pengembangan potensi budaya dan pariwisata di Kuburaya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadri juga mengapresiasi perkembangan pelaksanaan robot-robot di Sungai Kakap. Dinilai bahwa kegiatan tersebut menunjukkan sinergi masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan etnis dalam menjaga serta mengembangkan tradisi daerah ya. Nah, robot-robot semakin tahun semakin meningkat, dilihat kali ini adanya sinergi dari berbagai budaya dan etnis yang ada di Sungai Kakap. Dan ini menjadi kekuatan untuk memperkuat keberadaan sebagai anak bangsa. Robot-robot juga punya potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari industri wisata. Tradisi yang sebelumnya identik dengan masyarakat Bugis dan Melayu ini kini telah menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan informasi di Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah yang beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus 2026. Selain itu, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Jadi informasi mengenai penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah adalah informasi tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Kapuas kami hadirkan untuk edisi hari ini Kamis di 13 Agustus 2026 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 1 jam ke depan pendengar acara ini kami hadirkan untuk Anda, di mana kita akan membahas nanti mengenai kebakaran hutan dan lahan. Acara ini selain bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau streaming kami di www.rri.co.id. Juga tentunya bisa Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan perbincangan kita hari ini, Anda bisa sampaikan melalui telepon 0561734987, WhatsApp kami di 0811570142, atau silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Terkait dengan kabut asap yang melanda saat ini akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, ini yang akan kita bahas, akan kita perbincangkan pagi hari ini. Pendengar, tentu saya tidak sendiri, sudah hadir studio bersama kami. Yang pertama ada Bapak Bangun Dwi Sugiartono, Koordinator Kejati Kalimantan Barat. Selamat pagi, Pak Bangun. Oh ya, Kepala Kejati Kalimantan Barat. Oh, baik, maksudnya? Baik, nanti kita... Ya, sudah on air ya Pak, boleh dijelaskan nanti mungkin. Silakan, selamat pagi Pak Bangun.
1: Selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Jadi Bapak Bangun ini selaku apa dari Kejati?

0: Oke, nah ini pendengar tadi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi di Kalimantan Barat. Begitu, kita ke Pak Koordinator dulu ya, Pak Ahmad Akil berarti benar ya. Panggilnya apa nih Pak?
1: Akil aja Bu.
0: Pak Akil ya? Ya. Baik. Pak Akil, kalau bicara mengenai kebakaran hutan dan lahan, yang pertama tentu kan masyarakat sudah mengalami ini terutama di Kalimantan Barat itu, sampai kita mengatakan bahwa di sini itu musimnya ada tiga. Musim panas, kemarau, asap gitu ya, akibat dari karhutla. Nah ini memang menjadi, apa, kalau sudah kemarau pasti terjadi begitu ya. Dari Kejati melihat fenomena dari kebakaran hutan dan lahan ini sendiri bagaimana Pak? Silakan.
1: Gini Bu, fenomena kebakaran khususnya di Kalimantan Barat, apalagi di masuk di musim kemarau, kemarau ya? Ya Pak ya. Nah, itu mungkin berimbas pada beberapa titik yang ada di Kalimantan Barat terjadi kebakaran Bu. Ya. Dan mungkin tiap tahun seperti itu Bu. Nah seperti hal ini kan kita harus mengantisipasi Bu.
0: Betul.
1: Jangan sampai tiap kali musim kemarau terjadi kebakaran seperti itu Bu. Nah musim kemarau ini kan berakibat juga kan penyebab kebakaran dan lahan kan pastikan disebabkan oleh alam juga Bu.
0: Iya.
1: Kemarau yang panjang mungkin ada juga sebab alam itu sambaran petir maupun aktivitas vulkanis. Kalau kita bicara secara umum ya Bu ya. Iya,
0: bencana alam ya.
1: Bencana alam. Okay. Ada juga disebabkan oleh aktivitas manusia Bu. Atau kesengajaan dari manusia. Adanya pembukaan lahan atau kebun Bu.
0: Iya.
1: Kalau pembukaan lahan kebun itu pasti meninggalkan api atau puntung rokok Bu di lokasi pembukaan lahan. Termasuk juga pembakaran sampah. Nah mungkin itulah salah satu penyebab kenapa terjadinya kebakaran Bu.
0: Beberapa penyebab.
1: Pemawajab kebakaran.
0: Terutama memang kalau karhutla ini adalah karena ulah manusia berarti ulah ya manusia, bagian bencana Bu. Dari ulah manusia. Ini kan yang mengkhawatirkan adalah dampaknya gitu
1: dampaknya.
0: Ya. Nah sekarang sudah kita rasakan adanya kabut asap sampai anak-anak juga yang sekolah ini libur gitu ya. Kita boleh libur gak Pak? Pengen libur juga nih.
1: Pengen juga. Tapi gak bisa.
0: Iya, tetap bekerja. Ya, tetap bangun ya.
2: Tetap semangat ya.
0: Dampaknya ini Pak, terutama yang ya. Dilihat dari kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Dampak kebakaran hutan dan lahan ini Bu, pasti adanya kerusakan lingkungan Bu.
0: Baik.
1: Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, terus tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, atau yang sekarang kita lihat sekarang nih Bu, adanya kabut asap nih Bu.
0: Iya betul.
1: Kalau pagi tuh udah lihat, pagi-pagi bangun udah asap
2: kita di Pontianak nih kena hujan salju.
0: Iya iya.
2: Kalau pagi itu.
0: Saya pikir saya keluar buka pintu, wah pindah dunia lain nih gitu. Beda gitu vibes-nya ya.
1: Terus imbas dari asap ini pasti ada menimbulkan penyakit, salah satunya kan gangguan kesehatan Bu.
0: Iya.
1: Yang paling sering terjadi kan ISPA Bu nih.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Yang rentan ya terhadap kondisi seperti
1: makanya
0: ini.
1: Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa anak sekolah harus diliburkan Bu.
0: Orang bekerja nggak diliburkan.
1: Orang kerja, tetap beraktivitas yang kerja. Terus imbasnya juga kan terganggunya perekonomian masyarakat, ya, Bu. Menyebabkan bencana banjir. Banyak mungkin lahan yang sudah dipotong kan, dibuka, jadi nggak ada lagi yang musim menghambat. Kalau musim hujan datang kan banjir pastinya Bu.
0: Iya,
1: terus musnahnya bahan baku industri perkayuan, itu pasti itu Bu.
0: Baik, itu beberapa dampak yang terjadi. Apalagi kalau saya juga sebagai masyarakat melihat berita-berita bahwa kebakaran hutan dan lahan ini kan terjadi dekat sekali dengan pemukiman warga. Gitu ya Pak ya, nah itu yang dikhawatirkan berdampak juga. Dari Pak Bangun mungkin ada yang ingin ditambahkan?
2: Mungkin saya tambahkan sedikit Bu ya.
0: Silakan.
2: Terkait dampak kebakaran ini khususnya dalam kehidupan manusia ini menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat Bu.
0: Selain kesehatan, perekonomian
2: pasti
0: juga ya?
2: Kenapa itu Pak? Perekonomian masyarakat ini pasti terganggu dan negara pun terganggu. Contohnya Bu ya, ketika kabut asap ini semakin pekat, nah otomatis anak sekolah libur, orang dikurangi aktivitasnya di luar rumah, otomatis kan pasar terganggu. Jadi orang untuk keluar rumah harus menggunakan masker demi keamanan kesehatannya. Juga terkait gangguan penerbangan Bu, itu juga sering terjadi. Dulu kita pernah

0: terjadi sebelum COVID itu kan juga kebakaran besar di 2015,
1: ya, betul.
0: 2019, ya menyebabkan penerbangan di lockdown. Sebelum COVID pun kita sempat lockdown penerbangan.
1: Kita udah simulasi itu.
0: Jadinya begitu COVID terjadi malah kita di lockdown dua kali.
1: Sudah pernah kita ya.
0: Jadi, nah itulah yang mengganggu perekonomian negara. Jadi aktivitas penerbangan dikurangi.
1: Pelayaran juga mungkin
0: pasti
1: ya.
0: Pasti pelayaran di sungai-sungai atau di laut juga kan tertutup kabut. Nah itu membahayakan. Kalau dia dipaksakan untuk jalan, bisa terjadi kecelakaan. Itu makanya pemerintah juga mengurangi kegiatan-kegiatan di luar. Itu.
1: Ya mungkin sudah mempersiapkan ada event-event nih misalnya ya. Tapi karena terjadi ada pembatasan untuk aktivitas di luar, bisa dibatalkan, mungkin seperti itu salah satu dampak juga
0: dampak
1: di
0: besar.
1: Ekonomi. Jadi tidak hanya kesehatan saja, tapi juga perekonomian ternyata. Pendidikan juga
0: termasuk.
1: Ya.
0: Okay. Juga yang paling luas sih sebenarnya kerusakan lingkungan nantinya, Bu. Nah itu juga satu hal yang atau poin-poin yang dijadikan pokok untuk pembahasan kita terkait dengan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan ini luar biasa soalnya, Bu.
1: Okay.
0: Jadi ketika satu kejadian terjadi, pematiknya kecil mungkin untuk di Kalimantan Barat. Tetapi luasan lahan yang terbakar itu yang menyebabkan kerugian di kita juga, Bu. Jadi kerusakan lingkungan, matinya flora dan fauna yang hidup secara liar kan, Bu. Jadinya menyebabkan kerugian juga untuk kita, seperti itu, Bu.
1: Baik, untuk juga nanti generasi berikutnya ya, karena pemulihan alam itu biasanya cukup lama begitu ya, Pak ya. Baik, nah kemudian kalau karena bapak-bapak ini kan dari Kejati, tentu masyarakat langsung berpikir bahwa bagaimana peraturan perundang-undangan ini sebenarnya, bagaimana penegakan hukumnya. Nah itu yang mungkin masyarakat ingin tahu, kenapa masih terulang terjadi, prosesnya itu atau mekanismenya seperti apa sih begitu, atau peraturan perundang-undangannya dulu seperti apa mengenai kebakaran hutan dan lahan ini, silakan.
2: Iya, Bu. Terkait kebakaran hutan dan lahan, Bu. Nah peraturan perundangan yang mengatur adalah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara, hutan hak. Pengelolaan hutan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa tata hutan yang menyusun rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan hutan, termasuk rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perundangan hutan, serta konservasi alam.
1: Okay.
2: Berikut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Undang-Undang ini menekankan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga harus dilindungi dan dari pencemaran dan kerusakan. Nah, undang-undang ini juga dapat dijadikan dasar untuk menangani perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pasal 69 ayat 1 huruf A dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang tadi saya sebutkan, Bu. Itu mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berisi larangan bagi setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
1: Iya.
2: Jadi udah diatur nih, Bu, gimana caranya, Bu.
1: Iya.
2: Ada larangannya, Bu. Kemudian dalam pasal 108, masih dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan dengan ancaman hukuman penjara 3 hingga 10 tahun serta denda 3 miliar hingga 10 miliar.
1: Wah, lumayan ini sebenarnya ya. Jangka waktu hukumannya lama, dendanya juga besar. Begitu ya, Pak ya.
2: Siap.
1: Untuk dari Undang-Undang 41, 32, 69 hingga 108 itu beberapa peraturan perundang-undang. Masih ada juga ini, Pak?
0: Masih ada.
1: Oke, okay, silakan.
0: Jadi,
1: Pak,
0: di dalam KUHP kita yang baru, KUHP Nasional, terkait dengan pembakaran hutan dan lahan itu juga ada bisa dikenakan pasalnya, salah satunya yaitu pasal 308, Bu. Ya. 308, jadi mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir hingga membahayakan keamanan umum. Dengan ancaman pidana ini dimulai dari 9 tahun sampai dengan 15 tahun nih, Bu. Jadi tinggi juga terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran nih, Bu. Jadi di sini di ayat 1 dijelaskan tentang kebakaran, orang yang menyebabkan kebakaran atau ledakan dan banjir ini bisa dipidana penjara dengan pidana paling lama 9 tahun.
1: Baik.
0: Di ayat 2-nya, jika mengakibatkan adanya orang luka atau
1: ada korban
0: ya? Luka berat, okay. Itu pidananya dinaikkan, Bu, jadi 12 tahun. Begitu juga dengan ayat 3, ketika mengakibatkan adanya kematian dari kebakaran tersebut, ancaman pidana bisa naik di 15 tahun, Ibu. Jadi memang sebenarnya aturan-aturan kita di negara ini sudah melindungi keberadaan kita. Selain itu di pasal 311 juga, di Undang-Undang KUHP Nasional juga diatur tidak pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran, ledakan dan banjir juga dia sehingga menimbulkan bahaya umum atau korban jiwa. Pasal ini menetapkan pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda kategori 5 bagi setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan kebakaran. Ya. Jadi juga ketika kita lalai pun bisa dikenakan pasal, Bu.
1: Misalnya kayak tadi.
0: Contohnya misalnya dia buka lahannya sendiri nih, Bu.
1: Ya.
0: Dan karena memang diperda kan memang dibolehkan membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, itu karena kearifan lokal, Ibu, ya.
1: Ya,
0: karena kearifan lokal. Tetapi
1: sudah turun-temurun sebenarnya kalau di daerah ya.
0: Itu dia. Kalau di daerah ini kan masyarakat ini kan membuka lahan untuk perkebunan dia. Biasanya dia paling murah dengan cara dibakar. Terhadap itu pemerintah daerah juga sudah melindungi sebenarnya, Bu, sudah melindungi. Tapi dengan cara yang sudah ditetapkan, Bu. Jadi ketika kita membuka lahan, nah untuk sekitar 2 hektar itu jika menggunakan dengan cara dibakar, biasanya kita ada ketentuan dan aturan-aturannya, Bu. Misalnya
1: sebenarnya ada aturannya.
0: Okay. Jadi selama api itu masih menyala harus ditunggu, Bu, sampai itu padam, benar-benar padam.
1: Padahal dan kenyataannya nih enggak nih.
0: Inilah yang timbulnya kejadian
1: karena tinggalkan gitu ya.
0: Karena tanah kita nih tanah gambut, Bu.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita bakar, yang di atas padam belum tentu yang di bawah juga padam. Nah, itulah yang membahayakan keberadaan pembakar-pembakar lahan dan kebun, Bu.
1: Yang jadi sebenarnya dia mau bakar lahannya aja, akhirnya jadi
0: merambat.
1: Meluas.
0: Nah,
1: karena kan lagi musim kering juga nih, anginnya kencang
0: ya.
1: Okay.
0: Sekarang kan saatnya juga lagi El Nino. Kemarin kita juga ada pembahasan di kantor gubernur terkait maraknya kebakaran hutan juga. Itu sudah dibahas. Jadi di Pontianak ini kemungkinan untuk hujan tuh masih lama, musim hujan tuh mundur 1 bulan katanya, seperti itu dari badan meteorologi. Nah, seperti itulah, Bu. Itulah, jadi masyarakat nih harus lebih hati-hati. Pemerintah nih masih tetap mengakomodir kegiatan pembukaan lahan dari masyarakat, akan tetapi masyarakat sendiri yang harus memang benar-benar hati-hati. Jangan lagi menambah bencana bagi kita sendiri.
1: Betul,
0: nantinya.
1: Karena itu, kita lihat juga bagaimana perjuangan para pemadam bersama BPBD dan pihak-pihak terkait itu ya, siang malam menunggu untuk memastikan bahwa api itu udah benar-benar padam gitu ya. Nah, itu kan tadi beberapa peraturan perundang-undangan yang disampaikan. Nah, masyarakat ini setelah mengetahui bahwa sebenarnya aturan itu sudah selengkap itu gitu ya. Semuanya sudah diatur, baik itu dendanya, hukumannya, mana yang nanti masuk kategori pelanggaran begitu. Dan yang paling penting juga masyarakat yang mengetahui, pendengar kita, pemirsa juga, adalah bagaimana penegakan hukumnya. Orang kan suka bilang gitu ya, mana tersangkanya, kok nggak jera-jera. Nah, itu bagaimana kalau mengenai penegakan hukumnya ini, silakan Pak.
0: Jadi Untuk perkara-perkara kebakaran lahan dan hutan, Bu, di kita di Kejaksaan Tinggi ini memang menerima berkas itu dari kepolisian, Bu, ya. Jadi dari penyidik kepolisian. Nah, di tahun 2023 data kami yang kita terima dari seluruh Kalbar nih, Bu. Dari seluruh Kalbar itu ada 7 perkara di 2023. Di 2024 nih ada penurunan karena saat itu musim hujan panjang.
1: Oh, iya.
0: 2024, 2025 tuh lebih banyak hujannya di kita di Pontianak nih. Jadi perkara itu turun ke 1. Nah, di tahun 2025 justru itu lebih panjang lagi musim hujannya. Jadi tidak ada perkara kebakaran saat itu bangun. 2025. Nah, di tahun ini berdasarkan BMKG yang kita terima kemarin memang musim kemarau yang panjang justru. Jadi mungkin kita udah merasakan sebulan ini belum ada hujan sudah.
1: Iya.
0: Kan betul. Seperti itu. Nah,
1: ada juga tidak merata dan masih sedikit,
0: sedikit
1: gitu ya
0: kemarin. Sedikit, kecil-kecil. Ya. Nah, di 2026 nih kita sudah ada 3 perkara dari Kuburaya. Kemarin ada kami terima laporan dari Kejari Mempawa. Jadi sudah ada 3 SPDP dari Polres Kuburaya terkait kebakaran lahan dan hutan. Jadi untuk penanganannya mungkin masih proses, Bu, ya. Jadi masih proses, jadi penyidikan tuh masih baru mulai dilakukan oleh Polres Kuburaya. Yang mudah-mudahan sih masyarakat ini paham, jadi tidak ada lagi penindakan-penindakan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kita inginnya seperti itu, Bu.
1: Betul, semua juga ingin seperti itu ya. Dari Pak Akhil mungkin ada yang mau ditambahkan kaitannya dengan bagaimana penegakan hukum. Masyarakat suka bertanya, mana nih tersangkanya begitu ya, kok habis bakar terus orangnya hilang. Bagaimana juga menimbulkan efek jera agar tidak terjadi lagi ya berikutnya gitu.
2: Yang pengen saya tegaskan di sini, Bu, ya, buat masyarakat sebagai pengetahuan, Bu, ya, bahwa penegakan hukum dan efek jera kepada pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan ada pidana pokok meliputi pidana penjara dan denda. Nah, ini buat pengetahuan. Pidana tambahan dalam pidana lingkungan ini termasuk pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu pembakaran progresif penegakan hukum untuk membuat dampak penjeraan kepada pelaku tindak pidana. Perlu keberanian dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya dengan melihat dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan dari kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Makanya dengan ada undang-undang pengelolaan hutan ini dikenanya baku mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup salah satunya meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem yang mana termasuk di dalamnya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, nilai kerugian perekonomian negara dapat dihitung oleh ahli teknis dan ahli perekonomian negara. Jadi sudah jelas di undang-undang mengatur bahwa ada pidana penjara dan denda, Bu. Nah, itu mungkin nanti jadi perhatian masyarakat bahwa kedepannya dalam pengelolaan hutan dan lahan biar lebih ini, Bu, jangan sampai terjadi kebakaran lagi.
1: Iya, baik. Tapi kalau Pak Akhil dan Pak Bangun ini sejauh ini melihat kenapa bisa terjadi lagi, padahal kalau ancaman hukumannya kemudian juga penegakan hukum sejauh ini yang sudah dilakukan kan lumayan mengerikan sebenarnya ya gitu. Tapi kenapa mungkin bisa terulang kembali terjadi lagi setiap tahunnya ini, Pak?
0: Jadi karena ini kan ada suatu kegiatan yang memang tidak bisa ditinggal di kebiasaan kita masyarakat, Bu, ya. Contohnya ketika dia membuka ladang, nah cara yang paling mudah dan murah
1: dibakar.
0: Dengan cara dibakar. Karena dengan dia dibakar ada unsur pupuknya juga dari bekas-bekas abu-abu yang kebakar itu untuk jadi pupuk alami. Nah, tetapi di kita yang tanahnya ini mengandung gambut. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya untuk dilakukan pembakaran. Kalau untuk tanahnya yang memang keras dan bukan gambut, Nah itu bisa dilokalisir apinya itu, Bu.
1: Yeah.
0: Nah itu yang terjadi selama ini. Mm-hmm. Nah ketika tanah ini yang mengandung gambut ini, nah ini yang membahayakan. Karena dia api itu kan merambat di bawah, Bu. Jadi mm-hmm. bukan di atas. Baik. Ketika di atas dijaga sudah mati, mm-mm. tetapi ternyata baranya masih hidup di bawah. Mm, nah itu yang yeah. membahayakan. Nah itulah yang sebenarnya merusak lingkungan nantinya, merusak lingkungan dan juga membahayakan manusia itu sendiri, Bu. Mm-hmm. Karena baik. Ketika ada kebakaran yang di bawah, itu kan tidak terlihat, Bu. Mm-hmm. Nah ketika dia memasuki tempat itu bisa menimbulkan korban gitu ya? Jiwa, Bu.
1: Okay.
0: Nah itulah baik. Makanya. Akhirnya terhadap pelaku-pelaku pembakaran lahan dan hutan ini itu dilakukan penyidikan oleh kepolisian hmm. dan apabila berkas-berkasnya syarat formil materinya sudah lengkap dan pelakunya memang benar dia melakukan tindak pidana tersebut, akhirnya kita ajukan ke persidangan, Bu. Hmm. Nah terkait baik. Hukumannya ya kita lihat dari niat jahat dan sebaran luasan akibat kebakaran hutan itu
1: ya?
0: Dampaknya juga, Bu.
1: Okay.
0: Apabila dia menyebabkan dampak yang luar biasa kayak tahun 2024 itu dia membakar lahan itu di daerah Kuburaya atau Mempawah kalau nggak salah, itu untuk buka lahan sedikit tetapi akibat yang ditimbulkan kebakarannya itu mencapai 27 hektar.
1: Lahan-lahan sebelah-sebelahnya
0: sebelah-belahnya juga gitu akhirnya ya? Ikut terbakar. Nah itu kan juga menimbulkan keresahan masyarakat, Bu. Selain asap, otomatis lahan-lahan yang tetangga-tetangganya kan juga komplain.
1: Kedampak ya.
0: Akibat kebakaran tersebut. Akhirnya ya dihukumlah orang tersebut, Bu. Terhadap pelaku tersebut.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara juga ini adalah bagian dari kearifan lokal, kebiasaan masyarakat di daerah yang memang membuka lahan pakai dibakar, cara-cara mereka mungkin yang bisa
0: kita rubah mestinya.
1: Kita ajarkan kepada masyarakat kita di sini gitu ya, bagaimana membuka lahan dengan cara dibakar tapi tidak berbahaya gitu mungkin ya Pak ya.
0: Iya, itu mestinya memang ada sosialisasi dan kepada masyarakat desa ini semestinya memang sudah mulai ditinggalkan kebiasaan membakar itu, Bu. Kalau memang lahannya ini yang rata, mungkin kita bisa menyediakan alat-alat pertanian yang lebih ini, Bu, yang lebih aman lah untuk kita, biar ketika kita mengolah lahan tersebut tidak menimbulkan bahaya kebakaran akibat lain yang di luar mungkin tidak bisa kita perkirakan awalnya. Seperti itu.
1: Pernah juga sempat disampaikan mereka juga membangun apa di sekelilingnya kayak embung-embung ya bahasanya gitu ya. Nah, jadi supaya ada kayak pagar-pagar supaya tidak makin meluas gitu, atau disediakan juga embung air untuk kalau misalnya terjadi kebakaran sumber airnya tuh ada gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kan memang perlu peran berbagai pihak nih, kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya misalnya BPBD terkait dengan bencana, BMKG yang menyebarkan informasi, masyarakat juga yang memberikan laporan. Kalau kejaksaan ini, Kejati, bagaimana perannya juga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini? Silakan, Pak.
2: Kalau peran kita kejaksaan, Bu, ya, salah satunya adalah melakukan sosialisasi, Bu. Sosialisasi tujuannya apa? Begitu untuk memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana cara dan tindak yang tepat dalam melakukan pembukaan hutan dan lahan, Bu. Mungkin yang jadi kebiasaan masyarakat adalah mungkin ada kelupaan melupa. Contohnya adalah mungkin waktu mereka membuka lahan terus meninggalkan lahan itu masih dalam posisi terbakar. Mungkin juga ada puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga berdampak pada kebakaran yang bisa meliputi area yang tertentu, Bu. Nah, sosialisasi ini yang kita lakukan untuk memberi edukasi itu supaya masyarakat lebih peka, Bu. Lebih bertindak secara arif, Bu. Walaupun ini kearifan lokal, tapi tetap memperhatikan lingkungan juga, Bu. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang ada itu merugikan diri sendiri, Bu. Seperti itu.
1: Apa biasanya bentuk sosialisasi itu, Pak? Termasuk acara kita hari ini ya?
2: Salah satunya. Satu mungkin salah satu acara
1: salah kita duanya, hari ini. Salah tiganya. Apa mungkin hal-hal lain selain siaran melalui media radio gitu? Sosialisasinya biasanya bentuknya apakah mungkin misalnya kayak bagi-bagi pamflet atau mungkin ada apa ya, bikin
2: bisa aja FGD Bu nanti kalau memang gitu, memang dibutuhkan bisa aja kita melakukan tindakan membagikan pamflet sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat.
1: Oke. Atau begitu, memanfaatkan media sosial ya zaman sekarang ya.
2: Sosial atau kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi.
1: Betul sekali, termasuk kerjasama juga hari ini
2: hari sama RRI ini juga gitu ya. Sama RRI Bu.
1: Baik, ya nanti kita lanjutkan kembali Pak perbincangan kita, masih banyak nanti bersinergi bersama pihak-pihak mana saja. Nah tentu kita ingin mengetahui bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa kejaksaan sendiri, tidak bisa RRI sendiri juga, tidak bisa BPBD sendiri, tapi sinergi semuanya. Nanti bagaimana Kejati juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait begitu ya. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami pendengar di Bincang Kampus hari ini. Kita masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan, dan Anda ingin bergabung nanti silakan bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp, dan kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik pendengar, pemirsa, kami kembali lagi masih di Bincang Kapuas. Untuk Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kita masih berbincang mengenai tema yang memang sedang kita hadapi saat ini ya, kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Barat yang menyebabkan kabut asap, dan dampaknya tadi sudah disampaikan juga tidak hanya pada kesehatan, tapi ekonomi, pendidikan juga, dan tentunya kerusakan lingkungan, yang mana lahan yang sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan itu nanti pulihnya itu akan lama begitu. Nah, kan kita pikirkan untuk apa, anak cucu, kalau saya anak cucu ya, dampak berikutnya pada generasi kita berikutnya begitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan masih kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir, ada Pak Bangun Dwi Sugiartono, Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum. Nah, kali ini saya sudah benar ya Pak ya. Kemudian juga Bapak Ahmad Akil Mahulau, ini selaku Koordinator Kejati Kalbar atau dipanggil Pak Akil. Benar nggak Pak penyebutannya? Ini marga ya Pak?
1: Marga ya.
0: Marga benar. Ya. Dari mana ini Pak?
1: Saya aslinya dari mana? Ambon, Bu.
0: Oh, Ma Ambon. Ambon Manise ya.
1: Ambon Manise.
0: Jauh banget nih dari timur daerah barat ya. Kami juga masih mengundang Anda, silakan telepon kami di 0561-734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 atau kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Nah, tadi sebelum jeda juga sempat disampaikan bahwa Kejati ada perannya di situ, sosialisasi yang dilakukan termasuk acara kita hari ini juga, dan tentu penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan hanya Kejati sendiri, BPBD sendiri, RRI sendiri atau masyarakat sendiri juga, tapi sinergi berbagai pihak. Kejati ini bagaimana kolaborasinya dengan pihak-pihak terkait mana saja ini Pak? Silakan.
1: Iya Bu, yang selain tadi yang saya sudah sebutin terkait edukasi dan sosialisasi Bu ya, ya. Mungkin kita kerjasama sama stakeholder terkait Bu. Mungkin dalam hal ini kita melibatkan ada TNI dan Polri Bu. Okay. Tapi yang paling penting adalah peran serta masyarakat Bu. Dalam memantau wilayah yang rawan terhadap terjadinya kebakaran. Nah, ketika ini kita berkolaborasi berarti harus ada kegiatan, ada deteksi dini atau cegah dini Bu, untuk memantau sebaran titik panas harian melalui sistem, salah satunya mungkin melalui sistem satelit atau pemantauan kondisi cuaca. Warga lokal Bu ya, itu mempunyai peran yang andil juga Bu, agar sigap mengawasi wilayahnya dan menghentikan api sejak dini. Yang tadi saya sebutin tadi Bu, ada peran cegah dini dan deteksi dini. Jadi peran serta masyarakat itu memberi informasi. Sangat penting Bu, ketika ada titik-titik yang berpotensi terjadinya kebakaran Bu.
0: Baik.
1: Seperti itu Bu kira-kira.
0: Baik. Bagaimana sejauh ini kalau Bapak melihat di Kalimantan Barat pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, peran masyarakat kita ini apakah mereka gunakan dengan baik peran sebagai masyarakat memberikan laporan dan lain sebagainya, atau masih kurang aktif nih gitu?
2: Jadi selama ini yang kami perhatikan Bu lah, jadi untuk peran serta masyarakat ini sudah bagus sebenarnya di ini, karena kita di Kalimantan ini sudah ada istilahnya dibentuk dari BPBD itu masyarakat peduli api sebenarnya.
0: Oh, MPA itu MPA, ya. Baik.
2: Jadi masyarakat peduli api ini yang dilatih oleh BPBD, oleh ini, untuk mengawasi lingkungannya masing-masing dan cegah dini. Jadi ketika ada titik api yang mulai muncul, terdata di ini, masyarakat ini yang aktif lebih dahulu untuk melakukan pemadaman. Nah, nanti dia akan menelpon posko dari yang dibuat pemerintah, dan baru dikirim pasukan tambahan Bu, kemungkinan seperti itu. Jadi peran serta masyarakat yang paling utama sebenarnya, karena masyarakat ini yang tahu di titik-titik daerah-daerah mana yang memang sudah diawasi, maksudnya sudah ada dipetakan daerah-daerah memang potensi-potensi yang timbul ketika mulai musim kering, mulai musim kemarau panjang. Nah, titik-titik itu sudah mulai dipersiapkan sebenarnya, termasuk kita pemerintah daerah nih sudah melakukan rapat koordinasi bersama Bu, terkait penanggulangan kebakaran hutan. Kemarin di kantor gubernur kita berhadapan langsung dengan Kemenko dari Jakarta, membahas terkait persiapan terhadap kemungkinan besar karena kemarau yang makin panjang, yeah, curah hujan juga makin sedikit, mm-hmm, nah otomatis kita harus antisipasi nih, mm-hmm, antisipasi kemungkinan besar makin banyaklah titik-titik api atau kebakaran yang akan terjadi. Nah, betul, itulah edukasi kita ke masyarakat, sosialisasi kita ke masyarakat, mm-hmm, untuk jangan lagi ditambah dengan pembakaran, yeah, pembukaan
0: yang
2: lahan
0: yang lama
2: dengan,
0: aja belum selesai nih ya.
2: Nah,
0: gitu,
2: ya, dari bencana yang apa namanya ya, bukan perbuatan manusia aja kita sudah kewalahan, mm, karena titik api itu muncul terkadang kita tidak tahu sebabnya tuh, Bu. Hmm, nah, ya, itu bisa juga karena kita ketika kita jalan, kita merokok, kita buang sembarangan rokoknya, itu bisa muncul api di situ karena, hmm, rumput-rumput yang kering itu kan mudah sekali terbakar.
0: Ya.
2: Nah, itu, ya, itu kan tidak sengaja atau, hmm, tidak care orangnya terhadap, hmm, lingkungan ketika musim kemarau nih.
0: Iya.
2: Apalagi yang dengan sengaja membuka lahan atau perkebunan dengan cara dibakar. Hmm. Nah, itu juga ada beberapa contoh kasus sih kita pernah tangani, itu kita kenakan tidak lagi kepada masyarakat atau orang umum atau orang secara khusus. Dulu, yeah, pernah ada kasus juga di Pontianak di Kalimantan Barat ini yang beberapa perusahaan itu dikenakan terkait adanya kebakaran lahan.
0: Iya, Pak, ditutup
2: gimana? Bukan, dikenakan denda.
0: Oh, okay.
2: Ada sekitar 5 kasus kalau enggak, hmm, salah di tahun 2019. Yeah. Di 2020 itu dikenakan denda, perusahaan itu dikenakan denda karena tidak menyiapkan sapras untuk mengantisipasi kebakaran.
0: Hmm,
2: itu baik. Ada 5 kasus, kalau enggak salah setiap perusahaan itu dikenakan denda 1 miliar. Oh. Putusan pengadilannya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu
0: harusnya
2: juga,
0: jera ya.
2: Mestinya jera. Nah, makanya setelah
0: in
2: itu
0: in ekonomi 1 miliar itu lumayan.
2: Setelah
0: ya,
2: itu tidak ada lagi tuh kayaknya perusahaan-perusahaan yang berani itu kayaknya sih, karena kita tidak ada data lagi terkait itu. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi.
0: Hmm.
2: Kita juga tidak ingin kan apa namanya menangani perkara yang memang seperti itu ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Kayak gitu.
0: Pak, tantangannya apa sih, maksudnya kendalanya gitu ya? Kan mereka biasanya kalau tidak membakar terus ditinggalin, berarti kan tersangkanya nggak ada nih, udah nggak ada di situ, nah, gitu ya. Sedangkan kalau lahan itu kan jarang ada saksi ya, CCTV nggak ada juga, biasanya namanya di tengah perkebunan gitu. Apa sih kendala-kendalanya yang dihadapi untuk penetapan tersangka, penegakan, nah, hukumnya gitu?
2: Itulah yang apa namanya menyulitkan sebenarnya, hmm, menyulitkan kita aparat hukum untuk melakukan penindakan-penindakan. Contohnya ketika kebakaran hutan itu timbulnya, munculnya tiba-tiba di tengah hutan. Nah, tidak ada saksi, tidak ada orang yang melihat lah, yeah, intinya. Tidak ada orang melihat, tidak ada yang ini, akhirnya timbulnya api itu membesar. Nah, memang untuk penanganan perkara hal-hal yang seperti itu memang sangat sulit, Bu. Sangat sulit.
0: Itu
2: makanya
0: jadi kendalanya ya.
2: Itu, kita bisa menemukan siapa pelakunya itu luar biasa sulit. Mm-hmm. Karena otomatis tidak ada yang melihat.
0: Kalau pemilik lahannya?
2: Nah, gimana? Kalau dia masih kita bisa tahu siapa pemiliknya, masih bisa kita kejar.
0: Ya.
2: Tetapi kalau asal muasal api itu yang terpenting sih. Jadi, hmm, penyidik itu punya
0: belum
2: teknik.
0: Belum tentu pemilik lahan gitu.
2: Belum tentu
0: ya,
2: pemilik lahan, karena ya, ketika kebakaran itu terjadi, dia kan api itu mengikuti angin, Bu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, mengikuti angin, jadi arah pembakarannya ke sebelah mana kan kita juga tidak bisa. Makanya ketika ada aturan perda itu, sebelum membakar lahan tuh diberikan istilahnya bendungan, model apa namanya, gorong-gorong untuk, yeah, biar api itu putus sebenarnya.
0: Oh, yeah. Embung-embung tadi itu
2: ya, yang embung-embung dan embung, isi air, yeah, itu tujuannya, okay, itu untuk biar api itu bisa ketika sampai di titik yang terakhir dia mati sendiri sebenarnya. Hmm. Jadi ada embung-embung atau
1: kayak dibuat sekat gitu ya.
2: Dibuat sekat-sekat. Hmm. Kolom-kolom itu yang diisi air, tujuannya seperti itu.
0: Katanya kalau di daerah tuh masyarakat memang seperti itulah mereka membuatnya sebenarnya, ada embung-embungnya gitu ya, Pak ya. Yeah. Oke, baik. Dan jadi memang belum tentu yang punya lahan, bahkan kadang yang punya lahan juga enggak tahu nih siapa,
2: nah,
0: ya.
2: Nah, itulah. Terkadang yang punya lahan pun ketika dia sampai ke tempat kebunnya kaget juga.
1: Kaget.
2: Lah, sudah habis tanamannya yang ditanam nih karena terkena kebakaran. Nah, itulah, okay, yang menyulitkan bagi kami aparat penegak hukum nih untuk mengetahui siapa sih pelakunya. Mm-hmm. Siapa kena itu, makanya belum tentu suatu perkara atau kebakaran hutan itu bisa kita sidik sampai selesai.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya ada laporan itu masyarakat melapornya bagaimana, bukti-buktinya dan lain sebagainya? Mungkin masyarakat juga ada ketakutan nanti jadi saksi nih gitu ya. Itu yang kalau saya sih biasanya gitu. Kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum walaupun nggak salah tuh grogi saya, Pak. Gimana Pak? Pak Akil mungkin boleh silakan.
1: Kalau masyarakat mau melapor, silakan aja Bu. Itu kan bagian dari partisipasi masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Dalam hal bagaimana melindungi lahan tersebut. Nah, mungkin prosedurnya kan tetap lewat kepolisian ya, Pak. Bangun.
2: Laporin ke polsek atau ke polsek
1: atau polres terdekat. Nah, supaya kalau semakin cepat dilaporkan, semakin cepat juga tindakan yang diambil dari kepolisian. Nah, nanti setelah dilaporkan nanti kan berproses Bu ke kita. Nah, nanti setelah berproses ya kita lihat seperti apa nih perkara, contohnya ada kebakaran lain dia laporkan, nah baru kita teliti berkas tersebut apakah bisa kita dilanjutkan atau tidak, seperti itu Bu. Yang paling penting itu kan peran serta masyarakat Bu. Kalau memang ada melihat kebakaran lahan atau hutan itu segera melapor, itu tindakan awal yang harus mereka lakukan Bu,
0: untuk mencegah semakin meluas juga ya. Apalagi kalau misalnya pas ada tervideo tersangka, wah itu lebih,
1: itu lebih bagus lagi.
0: Biasanya Bu, gimana tuh Pak kalau laporan-laporan yang masuk sejauh ini? Apa kekurangannya atau kelengkapan yang harus kita sediakan sebagai masyarakat nih, misalnya saya menemukan gitu ya Pak ya, apa yang bisa saya lakukan?
2: Biasanya kalau ada orang yang melihat atau mengalami misalnya di daerahnya ada kebakaran tuh, dia bisa kan melapor, biasanya melapor ke polsek atau posko dulu. Nah, semestinya sih memang ada pemadaman awal Bu ya. Istilahnya tindakan pertama itu pasti pemadaman. Baru kita melakukan penyidikan lanjutannya. Nah, apakah memang itu disengaja atau tidak? Nah, apabila itu ada disengaja atau orang ini memang istilahnya punya niat jahat memang untuk membuat kekacauan dengan cara dibakar misalnya seperti itu, otomatis penyidik ini menerima laporan dan melakukan penyidikan Bu. Jadi disidik, dicari kesalahannya, dicari juga alat buktinya untuk memperkuat tuduhan terhadap kejahatan pembakaran itu Bu. Jadi alat bukti itu penting untuk diajukan nanti di persidangan. Jadi keterangan saksi-saksi, terus ada mungkin ahli. Ketika adanya kebakaran tuh kita butuh ahli yang bisa mengetahui di mana titik api itu berasal, atau memang
0: asal mulanya ya.
2: Atau memang cara bakarnya seperti apa. Itu ahli bisa menjelaskan dan dia bisa menentukan di mana awal muasal awal dibakarnya lahan itu. Nah, itu biasa kita butuh keterangan ahli di sini.
1: Titik-titik apinya
2: dia, Bang. Jadi di mana titik api itu
0: awal mulanya.
2: Itu di lahan si A atau si B kan itu bisa dilacak.
0: Yeah.
2: Sekarang ada teknologinya tuh Bu untuk penyidik-penyidik itu.
0: Terus
2: seperti itu. Nah, terus selain itu juga kita perlukan juga barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik-penyidik. Nah, itu nanti kompilasi, nah itu yang akan kita bawa ke pengadilan untuk membuktikan kesalahan terhadap orang tersebut.
0: Baik. Itu. Kemudian bagaimana juga apa ya, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan. Takutnya kan masyarakat nih menyampaikan bahwa ketika mereka membuka lahan dengan cara dibakar, oh ini nggak boleh ya Pak, gitu ya. Saya nggak sengaja nih, gitu misalnya nih Pak ya. Namanya juga manusia kan, alasannya banyak gitu ya. Ini nggak sengaja, ternyata saya hanya untuk membakar lahan saya malah menyebar ke kebun-kebun lain, gitu ya. Nah, saya tidak tahu ada peraturan perundang-undangannya, misalnya begitu. Itu dari kejaksaan bagaimana?
1: Ya, begini Bu. Kami gitu. Dari kami lebih menitikberatkan kepada edukasi Bu, pencegahan Bu. Kalau pencegahan kita tekankan, mungkin dari awal kita bisa meminimalisir kebakaran hutan. Kalau menyangkut aturan, termasuk perundang-undangan, terus ada sanksinya, ada dendanya, itu mungkin nanti terakhir Bu. Tapi pencegahan awal, kita memberi edukasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam mengelola lahan.
0: Baik.
1: Kalau ini kita tekankan, saya yakin ke depannya itu pasti kebakaran lahan dan hutan itu pasti berkurang sama sekali Bu. Terlepas dari faktor alam ya Bu ya. Nah, kalau faktor manusia, mungkin kami bisa cegah, Bu. Nah, jadi pemahaman dalam pengelolaan lahan dan hutan itu kami tekankan terus, Bu. Termasuk dengan cara-cara bagaimana mengelola lahan yang baik dan benar, mencegah jangan sampai ada hal-hal yang mungkin di luar yang tadi Ibu bilang. Nggak sengaja nih, Bu. Tiba-tiba kita
0: saya mau bakar buka lahan aja nih, Pak, gitu ya.
1: Ya. Kalau menyangkut perundang itu nanti, Bu, itu nanti kalau ada peristiwa, Bu, apa kita bicara aturan. Tapi yang paling baik yang kita tekankan adalah bagaimana kita mendokasi master untuk cegah dini dan deteksi dini. Deteksi dini, kalaupun ada titik-titik api yang tadi dijelaskan Pak Bangun, segera kita padamkan dulu, kita laporkan supaya kita ambil tindakan lebih lanjut. Tapi yang paling penting sini bagaimana kita tata cara mengolah lahan itu tersebut, Bu. Jangan sampai terjadi kebakaran.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Sebelum ke penegakan adalah pencegahan dulu,
1: pencegahan
0: ya.
1: Dulu, Bu.
0: Dengan cara-cara yang humanis lah begitu,
1: humanis.
0: Ya.
1: Humanis.
0: Oke, baik. Pak Bang, mungkin ada yang tambahkan, silakan.
2: Mungkin hampir sama dengan Pak Akil tadi. Jadi memang kita berupaya untuk pencegahan dengan cara sosialisasi ke masyarakat, dengan cara pamflet atau dengan forum-forum seperti ini. Sebenarnya ini sangat baik nih, forum-forum seperti ini, mungkin bisa dari RRI atau dari TPRI
0: lain, ya.
2: Atau media sosial lain. Nah, itu perlu digencarkan lebih intens lagi, Bu, khususnya ketika musim kemarau yang panjang ini. Jadi masyarakat nih sebenarnya bisa mengurangilah cara membuka lahan dengan cara dibakar. Dulu mungkin ketika nenek moyang kita lah, maksudnya ketika itu kan memang masyarakat juga masih sedikit, Bu, ya. Mungkin masih sedikit. Udah gitu kan yang dibakar juga memang cuma sedikit pula untuk ininya. Nah, kalau sekarang nih kan masyarakat makin banyak nih, Bu. Ketika orang satu membakar, sebelahnya juga ikut, sebelahnya ikut, sebelahnya ikut. Akhirnya ya semuanya ikut membakar, akhirnya
0: satu
2: banyak.
0: Aja udah susah ini. Kolab lagi.
2: Tapi kita makin sering dikomplain sama tetangga-tetangga sebelah nih. Katanya jangan mengimpor asap, seperti itu. Itu kan yang kita usahakan sekarang, Bu. Maksudnya pemerintah ini berusaha bukan mencegah masyarakat membuka lahan, ya, Bu, ya, tapi mencegah caranya, jangan sampai menimbulkan bencana lain yang timbul. Kita buka lahan secara inilah, maksudnya lebih lebih baiklah dengan tidak dengan dibakar, intinya seperti itu.
0: Iya, baik. Tadi sudah apa namanya, ada cara-cara yang bisa ditiru juga sama masyarakat yang lebih leluhur lah begitu, lebih tua.
1: Ya, Bu.
0: Cara-cara yang aman begitu ya, membuka lahannya. Dan memang kalau sudah bicara mengenai mereka bilang ini cara yang murah, nah mudah dan murah gitu ya, tapi efeknya itu yang harus diketahui sama masyarakat juga, gitu ya, Pak ya. Beberapa menit lagi waktu kita ini, Pak, tentu silakan dihimbau kembali masyarakat kita.
1: Boleh.
0: Supaya tidak melakukan tadi membakar lahan, kemudian dampak-dampaknya, dan boleh sekalian ancaman hukumannya, ya, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Baik, silakan, Pak.
1: Mungkin yang tadi yang kita udah singgung dari awal, Bu. Salah satu faktor apa kita mencegah jangan sampai terjadi kebakaran, itu himbauannya kepada masyarakat, kalau bisa jangan membakar lahan atau pekarangan saat membersihkan kebun, Bu. Ya, itu kan bisa berdampak pada area yang lain, Bu. Terus salah satunya juga mungkin yang biasa terjadi di masyarakat, Bu.
0: Betul.
1: Yang tadi kita sudah singgung, nyangkut pontong rokok, Bu. Artinya kalau kondisi lagi membakar rumput kering, rokok tuh jangan dibuang sembarangan, Bu.
0: Ditelan gitu.
1: Kalau bisa dimatiin benar-benar sudah padam, sudah mati, baru bisa dibuang, Bu. Kemudian jangan meninggalkan api di area terbuka, Bu, tanpa pengawasan. Jadi kalau mau meninggalkan area tersebut, pastikan dulu tuh api udah padam, Bu, baru meninggalkan areal. Terus hindari membakar sampah sembarangan. Ini kan udah musim kering, Bu, banyak ya tempat-tempat yang kering, takutnya berimbas. Bakar di sini karena tadi faktor angin bertiup, dia membakar areal sebelahnya lagi tuh, Bu. Nah, mungkin itu mungkin sementara yang bisa saya himbau kepada masyarakat. Mungkin ada yang bisa Pak Bangun tambahkan.
0: Silakan, Pak.
2: Mungkin tambahan dari saya kepada masyarakat kita untuk tetap menjaga lingkungan kita demi anak cucu kita ya. Jadi kalaupun memang mau membuka lahan atau ladang dengan cara yang lebih baik lah, dengan tidak dibakar atau kita olah secara gotong royong bersama-sama, itu kan bisa juga dilakukan. Selama ini kan ketika membuka lahan untuk miliknya sendiri, seperti yang tadi udah dibilang, cara yang paling mudah dan murah dengan dibakar. Nah, mungkin dengan bergotong royong dengan beberapa petani-petani ini membuka dengan cara yang lebih humanis, lebih baik dengan tidak dibakar, tapi dikerjakan secara bersama-sama nih dengan alat-alat yang memang mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, terkait itu juga untuk kita juga tidak ingin sebenarnya Bu membawa masyarakat kita sendiri dihukum karena dengan hukum pidana yang tinggi atau mahal. Sebenarnya itu juga kita tidak ingin seperti itu. Makanya itu jadi ultimum remedium. Jadi tindakan pidana ini yang terakhir. Jadi tetap kita lakukan pencegahan, sosialisasi, deteksi dini, itu itulah yang kita lakukan lebih dahulu. Kita meminimalisir akhirnya masyarakat kita sendiri dihukum oleh aturan kita sendiri akibat kelalaian atau kesalahannya. Iya, kita juga nggak kepengen gitu, seperti itu. Iya, itu Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Tadi tidak terasa ini sudah hampir jam 10 ya, perbincangan kita mengenai kebakaran hutan dan lahan, mulai dari penyebabnya, dampak, kemudian sampai penegakan hukum, dan yang pasti dari Kejati juga terus melakukan upaya untuk pencegahan lewat sosialisasi ya. Kemudian acara kita juga hari ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat, menambah pengetahuan mereka mengenai bagaimana sebenarnya pencegahan yang lebih penting gitu ya, sebelum ke penegakan hukumnya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami pendengar di Bincang Kapuas hari ini, Bapak Ahmad Akil Mahulau selaku Koordinator Kejati Kalimantan Barat, kemudian juga Bapak Bangun Dwi Sugiartono selaku Kepala Seksi D Bidang Tindak Pidana Umum. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan juga. Terima kasih Pak, sukses selalu sama Kejati. Mudah-mudahan nanti ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Oke.
0: Enggak kapok kayak ketemu saya ya. Baiklah pendengar, nanti kita ketemu lagi di Bincang Kapuas edisi lainnya. Terima kasih sekali lagi, dan selain masih ada rangkaian acara lain akan dihadirkan untuk Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya akan hadir menemani Anda. Di kesempatan kali ini kita ajak Anda untuk mendengarkan beberapa

musik ya, dan informasi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pastinya. Dan di pagi ini juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami, salam hormat, salam sehat ya, tetap bahagia di rumah ya, atau dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami di 104,2. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download ya, Anda unduh ya di handphone Anda, baik itu yang menggunakan iOS atau juga Android ya. Silakan download RRI Digital ya. Kalau di Android itu di Google Play Store, kalau di iOS-nya di Apple Store-nya ya. Langsung saja download RRI Digital, daftarkan akunnya, dan tak hanya di Kota Pontianak, di seluruh Indonesia. Selama Anda terkoneksi dengan jaringan internet, Anda bisa mendengarkan di mancanegara juga bisa ya, saluran luar negeri ada juga, dan berbagai program lainnya, 1, 2, 4 termasuk program 3. Oke, kita persembahkan dulu ya beberapa lagu yang tentunya saya siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya? Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Pendengar, uji kompetensi wartawan radio UKWR ya, angkatan 52 dan 53 ini resmi ditutup. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno di Aula LPP RRI Pontianak Kamis tentunya 13 Agustus 2026. Ya, kegiatan ini diikuti reporter dan juga penyiar yang ada di RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau dan juga SP Sambas. Ketua Satgas UKWR LPP RRI Widi Kurniawan mengatakan bahwasannya UKWR ini merupakan program yang digagas Direktur Utama LPP RRI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan RRI. Program ini juga bahkan mewajibkan penyiar mengikuti UKWR agar memiliki standar kompetensi yang sama dalam menghasilkan siaran berkualitas. Dan menurut Widi, tantangan yang dihadapi insan pers, ya, insan penyiaran saat ini adalah budaya kerja yang tentunya hadir, ya, yang belum sepenuhnya dibangun berdasarkan tentunya hal-hal seperti perencanaan yang matang dan lain sebagainya, ya, dan menurut apalagi menurut etika jurnalistik. Nah, begitu, ya. Dan apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, kami kutip dari laman website kami rri.co.id dan kita masih nikmati berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

kami sekarang menuju ke Pograma 3 Jakarta nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan menjadi penghubung kita di jam 11 ini saya hadirkan sebuah lagu untuk Anda di Pograma 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kvara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG itu

turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang.

Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. Dua kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Kita maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik karena masih butuh waktu buat antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen kemarin nih dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga nanti tinggal. Report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu si Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
2: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
2: Mini tournament.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau
2: salah. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Warta berita olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada di siang ini. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya tetap terhibur. Dan tentunya update informasi terkini juga bisa Anda dengarkan dan baca di laman website kami rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kami kumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sewaktu, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi terlebih dahulu di siang ini. Dan untuk azan zuhur ya, kita akan kumandangkan pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pun Anda berada, sesaat lagi kami kumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu sama menunaikan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di Kota Pontianak, dan pastikan terus bersama kami di Persatu. Allahu Akbar.

kata nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84, RT 007, RW 006, Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15, RT 004/RW006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita di obrolan siang, tentunya program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, pemerintah Kota Pontianak ini tetap mengalokasikan bantuan tunai bagi warga berpenghasilan rendah. Sebanyak 273 keluarga di Kecamatan Pontianak Timur ini menerima bantuan masing-masing Rp600.000. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Kantor Camat Pontianak Timur Kamis 13 Agustus 2026. Edi mengatakan bantuan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kota kepada warga yang belum memperoleh bantuan tunai maupun non-tunai dari pemerintah pusat, termasuk mereka yang tidak terakomodasi dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Menurutnya, pemerintah kota ini sebenarnya berharap bantuan dapat diberikan secara rutin tiap bulan, namun keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penyaluran harus disesuaikan. Ia pun menilai bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga penerima sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1. Berbagai informasi dan hiburan lainnya kita masih akan hadirkan untuk Anda.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siang ini bagi Anda yang tentunya baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 channel informasi dan inspirasi, mudah-mudahan kami sekali lagi bisa menjadi teman sejati Anda di udara, dan tentunya dengan harapan juga ya kami bisa menjadi teman Anda ya di siaran kami di siang ini. Dan seperti biasa ya, seperti yang saya janjikan, kita masih punya lagu-lagu pilihan dan informasi yang sayang untuk Anda lewatkan di kesempatan kali ini. Pendengar, saya punya informasi untuk Anda di mana kita informasikan dari Kabupaten Landak, di mana anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI Cornelis melakukan kunjungan kerja pengawasan ke sejumlah pabrik kelapa sawit PKS di Kabupaten Landak pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Dalam kunjungan ini ya dilakukan di PT GRS, PT PBL dan PT MKS untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pengelolaan limbah dan juga perlindungan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dalam kunjungannya, Kondaris meninjau secara langsung fasilitas pengelolaan ya serta sistem pengelolaan limbah perusahaan. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas industri kelapa sawit ini harus tetap mempertahankan aspek lingkungan dan memastikan limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat maupun ekosistem di sekitarnya. Selain aspek lingkungan, Cornelis juga turut menaruh perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Ia pun meminta pihak perusahaan menghadirkan ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki anak balita, serta kelompok lanjut usia yang berada di lingkungan perusahaan. Cornelis pun membagikan telur dan minyak goreng sebagai bagian dari upaya mendorong pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, terutama bagi ibu dan anak, di mana menurutnya pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi penting untuk mempersiapkan generasi Kalimantan Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Prilas Panggilan Sidang Nomor 152 Garis Miring PDT Titik G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park, Blok C1, Nomor 1, RT 001, Garis Miring, RW 013, Kelurahan Bangka Belitung, Darat, Kecamatan Pontianak, Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Bu Lasmi.
2: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDD.G/2026/PN/SKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK, sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22, RT 014, RW 006, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Anda masih bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI di Pontianak. Pendengar, petinju asal Kalimantan Barat, Daud Boxing Senator Yordan memastikan dirinya ini bersiap kembali ke ring profesional pada bulan Oktober 2026 melalui agenda bertajuk Back to Champion. Kembalinya Daud ini tentunya menjadi momentum penting setelah hampir 2 tahun tidak bertanding akibat cedera dan kesibukan menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI serta Ketua KONI Kalimantan Barat. Dan dalam program RRI Podcast Hub RRI Pontianak yang tayang melalui kanal YouTube ya beberapa waktu lalu, tentunya Daud Yordan mengatakan bahwasanya kecintaannya terhadap tinju tentunya tidak mengurangi yang namanya dan menjadi alasan utama untuk kembali bertanding di level internasional. Dia pun merasa belum habis di olahraga tinju ini. Dan saat ini Daud telah mencatatkan 48 pertandingan profesional dengan 43 kemenangan, termasuk 31 kemenangan melalui KO, knockout. Pada laga mendatang ia berencana naik di kelas divisi dengan berat di atas 70 kg. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 13 kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan warta berita siang dan tetap di sini di Pro 1.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kami harapkan juga Anda tidak kemana-mana, pastikan terus dan kami hadirkan update informasi terkini untuk Anda. Yang kami hadirkan untuk Anda di siang ini dalam Warta Berita Siang. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dan masih bersama saya Budiman Tayar di siang ini.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBAMPOL untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Kualitas udara di kota Pontianak tidak sehat. Sekolah terpaksa belajar di rumah.
6: Membuat surat edaran untuk siswa TK, PAUD, SD, SMP yang di bawah naungan pemerintah kota Pontianak.
5: Peringatan robok-robok, momen sakral yang terus dilestarikan.
7: Di peringatan hari robok-robok ini kita bermunajat kepada Allah, yaitu pertama memohon doa selamat dunia akhirat.
3: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kabut asap terus menyelimuti kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah sekitar dengan indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, pemerintah kota Pontianak terpaksa menerapkan kebijakan pembelajaran secara daring. Dan kita simak laporan selengkapnya.
5: Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kondisi udara yang tidak sehat dipicu oleh siklus pergerakan udara harian. Pada malam hingga subuh, partikel asap menjadi lebih berat karena faktor cuaca, membuat kualitas udara merosot tajam hingga berstatus tidak sehat sebelum berangsur turun ke kategori sedang pada pagi dan siang hari. Menindaklanjuti memburuknya kualitas udara tersebut, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan surat edaran resmi untuk meliburkan belajar secara tatap muka dan mengalihkan menjadi belajar online dari rumah.
6: Ini yang menyebabkan kualitas udara di malam dan hari, di malam hari dan subuh hari itu sangat jelek ya. Sampai dinyatakan tidak sehat. Oleh sebab itu mulai hari ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak membuat surat edaran untuk siswa TK, PAUD, SD, SMP yang di bawah naungan pemerintah Kota Pontianak itu tidak belajar tatap muka di sekolah tapi melalui daring. Nah, kita harapkan anak-anak yang sensitif ini tetap menggunakan kalau keluar.
5: Terkait sampai kapan kebijakan belajar online ini akan diberlakukan, Edi Rusdi Kamtono menyatakan masih akan memantau perkembangan kualitas udara ke depan. Wali Kota Pontianak juga menghimbau anak-anak dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 menggelar kegiatan tasyakuran dan drama tamam memperingati hari ulang tahun ke-1. Momen ini diharapkan dapat mempererat tari silaturahmi dan memompas semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa mendatang maksud kami. Dan berikut laporan selengkapnya.
8: Suasana penuh kehangatan serta kekeluargaan tampak pada acara tasyakuran dan ramatamah memperingati hari ulang tahun Kodaeral yang ke-1 Senin pagi di Markas Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12. Peringatan HUT ke-1 ini merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti. 1 tahun perjalanan bukan sekedar penanda usia, melainkan simbol dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh prajurit dan PNS Kodaeral 12 dalam membangun fondasi organisasi yang kuat, solid, dan profesional demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah laut. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawe SEM M. Sikar melalui Wakil Komandan Wadan Kodaeral 12 Laksamana Pertama TNI Fajar Rusdianto dalam sambutannya menyampaikan acara tasyakuran ini hendaknya menjadi momen refleksi atas apa yang telah dicapai bersama sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Buat rasa kekeluargaan dan memompa semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa depan. Selamat hari ulang tahun Kode RAL pertama.
8: Komandan Kode RAL 12 juga mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit PNS serta Persatuan Istri Prajurit Jala Senastri yang senantiasa memberikan dukungan moral dan loyalitas tanpa batas. Acara HUT ke-1 Kode RAL 12 ini juga diisi dengan pengumuman pemenang lomba AI dan acara ramah tamah. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pengelolaan aset dan keuangan negara menjadi perhatian Satuan Kerja Pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dan BMN memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Kita simak laporannya.
9: RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan terus mengejar peringkat. RRI Pontianak menjadikan penghargaan kinerja pengelolaan aset dan keuangan sebagai evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan terus mengejar peringkat. RRI Pontianak

0: justru menurun di tahun-tahun mendatang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
1: Budi menambahkan, RRI Pontianak akan mengevaluasi kekurangan pada akhir semester maupun tahun untuk meningkatkan peringkat pada penilaian berikutnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai baik dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan.
2: Satu sisi, apresiasi terhadap kinerja pengelolaan BUMN ini juga harapannya para kuasa pengguna barang, satuan kerja, baik tingkat wilayah maupun satker, dapat memperkuat koordinasi dan lebih aware dan concern terhadap pengelolaan barang di BUMN. Nah, tentunya akan kita ingin best use dari BUMN sehingga bisa dimanfaatkan secara baik dalam pencapaian tugas fungsi dan output pencapaian kinerja.
1: Menurut Rahmat, pengelolaan BUMN masih menghadapi tantangan inventarisasi pemeliharaan serta identifikasi aset yang belum optimal, sehingga koordinasi antar pihak perlu terus diperkuat. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
3: Ratusan warga menghadiri acara robo-robo yang dipusatkan di kawasan Kuala Parit Nenas atau Teras Parit Nenas, Kecamatan Pontianak Utara. Mereka berkumpul memanjatkan doa selamat sekaligus mengenalkan destinasi wisata dan berikut laporannya.
4: Peringatan robo-robo merupakan peninggalan leluhur bangsa, khususnya dari suku Bugis dan Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Tradisi ini juga memiliki akar keimanan dalam ajaran Islam yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, yang diidentikan pula dengan tradisi Rebo Wekasan bagi masyarakat Jawa atau Rabu Dibudi bagi masyarakat Madura. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar masyarakat tidak memaknai tradisi ini sekedar sebagai acara seremonial, melainkan momentum spiritual yang syarat makna keagamaan, mulai dari ajang silaturahmi, tolak bala, hingga menjaga kerukunan. Pada perayaan ini juga, menurut Bahasan, sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diperoleh, yang dulunya lekat dengan tradisi para petani, nelayan, dan pedagang.
5: Dan ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ini tidak hanya seremoni peringatan suka apa bersukaria, namun ini terkandung makna bahwa bagaimana di peringatan hari robo-robo ini kita bermunajat kepada Allah, yaitu pertama memohon doa selamat dunia akhirat dengan tentu dengan tetap membangun silaturahim di antara kita sama. Yang kedua, mensyukuri atas nikmat. Kalau dulu zaman para petani, nelayan, pedagang, adi.
4: Melalui momentum budaya ini, Bahasan juga mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang menjadi tanggung jawab bersama.
5: Terakhir, ayo kita jaga kerukunan, kedamaian, ketenteraman di antara kita, karena sejatinya Kota Pontianak terdiri dari berbagai macam suku, yaitu ada 28 suku etnis yang ada di Kota Pontianak. Yang tergabung itu ada paguyuban merah putih. Dan mudah-mudahan kita di Pontianak ini yang insya Allah sudah sangat kondusif, ini terus terpelihara kondusivitas ini, karena tugas kita adalah yang menjaganya, bukan.
4: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan bahwa pada kesempatan yang sama, acara tradisi robo-robo juga digelar di Banjar Serasan Pontianak Timur yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Pontianak. Kedepannya, perhelatan tradisi robo-robo di Kuala Parit Nenas direncanakan akan dikemas dengan lebih meriah, serta melibatkan partisipasi aktif para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa disampaikan di email kami redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Para pendengar dimanapun Anda berada, hari Kamis ini kami hadirkan spesial untuk Anda ya. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda, dan tentunya ini kami hadirkan karena kan memang untuk rangkaian ruang terbuka tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Kita hadirkan untuk Anda Indonesia banget.

0: Assalamualaikum dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Indonesia Banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan rangkaian acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita temani Anda di 0561734987 atau di 0811570142. Ada lagunya ya, ada Naya Tak Sanggup Melupa, ada Sabrina Linor Sembuh Kembali, Keisha Lefronka lagu untuk hari ini, Geisa Kenangan Terindah, Monita Tahalea Berlalu, ada Rimar Cinta Yang Kutunggu, ada Putri Yasmin Baik-baik Saja, ada Fatin Berhenti Mencintai, ada Juicy Lucy Elukan, ada cowoknya Danar Widianto dulu, ada Afgan Tak Ada Rencana, Mahen Nyaman Yang Kupilih, Cakrakan Kepada Hati, ada Firza Devia, Ryan Pono Cinta Dari Timur. Yuk 0561734987. Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga ini?
1: Alhamdulillah, jaga suara baik. Bagaimana Bang Budi, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Kalau lagu yang pertama tadi itu cewek itu apa?
0: Yang cewek pertama itu ada Naya.
1: Oke lah, Naya. Ada Diona di Kupang ya, Farida di Palu, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, juga ada Bang Lanius di Subah Sambas, juga ada Memahiti di Bengkayang, buat Bang Pawari di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabela di Sambas, juga ada Nia di Sambas, Ela di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, juga Nita di Fabulu Aceh, Manis Manila di Pinyu, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Bang Herman sama Mahyenya, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, ada Hendra di Mempawa, Wardi di Rengas Kapas, Awi di Kobar, juga ada Pak Karim di Jangkang, Manjang Fiti di Olak Kubu, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, email di Kuala, juga ada Mbah Kakung di Retok, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, mantan kekasih Cik Nur di Bakau Besar Laut, juga ada Erni Chan Anista di Uka Makam Pak Reweng, juga ada siapa lagi ya, daerah semua-semuanya tanpa terkecuali dari sampai jadi untuk Bang Budiman. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara sudah bersama saya di siang ini. Lanjut lagi. Oke, terputus. 0561734987 atau di 0811570142. Bagi Anda yang ingin bersama kita di siang ini ya, telepon kita ya. Saya sambil ini ya, ada Zoom meeting sambil nih. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Mama Mukmin, Bang.
0: Mama Mukmin, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, lagi buat ketupat.
0: Wih, sedap. Silakan, silakan, silakan. Mau lagu apa ini? Mau
2: Mahen, Bang.
0: Mahen?
2: Ya.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya terutama buat Abang, selamat bertugas. Buat Mama Nurul, buat Jatah Suara, Mbak Emma, Cik Nur, Mama Riri, Kak Ura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Anjang Siti, Ya, ya, Bang Ismail, Bang Awi, Bang Jafar, Bang Dedi, Pak Usubusri, Bang Hendra, buat Abang, makasih Bang.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukmin sudah bersama kita. Silakan yang lain. WhatsApp kita masih nganggur ya. 0811570142. Sekali lagi atau di 0811570173487. Indonesia Banget.
3: Ini senang ya Bang Budi.
0: Orang Ganteng, apa kabar?
3: Kabar.
0: Baik, gimana juga
3: ya, Bang? Ya, Bang?
0: Alhamdulillah.
3: Sila.
0: Sila. Bang Wardi.
3: Lagunya bebas, Bang.
0: Udah kita siapkan.
3: Oh, udah siapkan. Lagu cowoknya apa, Bang?
0: Ada Juicy Lucy, Elukan, ada Danar Widianto dulu, Afgan Tak Ada Rencana, Cakrakan Kepada Hati, ada Firza Devia, ada Ryan Pono, Cinta Dari Timur.
3: Yang nomor 2 jadi itu, Bang.
0: Danar.
3: Danar.
0: Oke.
3: Oke. Yang kali banyak tadi, Bang.
0: Boleh.
3: Semoga Bang Budi sehat selalu. buat Mama Mukmin tadi tu bang, ya Mama Nurul juga. Awal Pak Mo, Bang Jaka Suara, terus Bang Hendra juga ya. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana juga, Pak Syukur Bu Tina, Kak Imam Bang Junai, buat Bu Ana, Manjang, buat Bang Andre Open juga, Bang Deden baru. Dan semua-semua tak pernah kecuali lah bang ya.
0: Oke.
3: Oke, Bang Budi makasih bang.
0: Sama-sama. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kita. Ada Bang Wardi tadi ya dari Sungai Rengas. Oke, kita break dulu. Kita dengarkan 3 lagu dulu yang sudah kita siapkan untuk Anda. Tak Sanggup Melupa dari Naya, ada juga Mahen Nyaman Yang Kupilih, ada Dulu dari Danar Widianto. Tetap di sini di Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, kita masih di Indonesia banget. Silakan 0561734987 atau di 0811570142 bagi Anda yang ingin bersama kita di siang ini ya. Oke, selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita masih punya beberapa lagu yang bisa Anda request. Silakan, Indonesia banget. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat Budi.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Dengan siapa ini? Putus-putus.
1: Dengan Bang Hendra Mampawa.
0: Oh, Bang Hendra, apa kabar?
1: Baik ya nih Bang Budi. Ya, ada Bang Budi sama Cik Nur.
0: Oh, enggak ada. Kebetulan jadi, saya.
1: Nanya Cik Nur tak ada kata Bang Budi itu.
0: Oh, lagi sibuk.
1: Ah, itulah saya nak ngomong lah, Bang Budi keluar radio tak nangkap nih.
0: Sejak kapan nih?
1: Dari pagi tadi radio saya tak nangkap. Dok, Budi radio tu tak nangkap. Perompak tak nangkap. Ribbon dana tak nangkap.
0: Okay,
1: saya pakai HP digital ya.
0: Okay, siap.
1: Kita salam-salam untuk semua-semua lah ya Bang Budi.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap.
1: Lagunya tu salah, Bang Budi banyak-banyak makasih, sehat selalu Bang Budi.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendra ya di Mempawa. Sebentar ya, saya catat dulu. Putus-putus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142. Di Indonesia banget, kita masih banyak lagu-lagu pilihan yang bisa Anda request di siang ini.

0: Oke, lanjut ya. Kita terima telepon dulu, silakan. WhatsApp ya. Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini Sile.
1: Lagunya apa Bang Budi? Kami baru monitor.
0: Cewek apa cowok?
1: Cewek Bang Budi.
0: Cewek ada Sabrina Linor Sembuh Kembali, ada Keisha dari Pronka lagu untuk hari ini, Geisha Kenangan Terindah. Monita.
1: Itu aja Bang Budi.
0: Yang mana?
1: Kenangan Terindah.
0: Oke, siap.
1: Salamnya terus sama buat Bang Budi yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Salamnya kami jamaah dari A sampai Z dan pacar kecuali Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini ya. Lanjut lagi 0561734987 yang tentunya ingin bersama kita. Indonesia banget. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn.
2: Lagu cowok isa apa, Mas?
0: Banyak nih.
2: Apa tuh?
0: Yang ada Juicy Lucy, Elukan, ada Afgan, Tak Ada Rencana, Firza, Devia, Ryan Pono, Cinta Dari Timur.
2: Yang penghabis ya tadi Bang
0: Budi. Oke, Ryan Pono ya.
2: Salamnya buat Bang Budi, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Mak Anjang Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mo, buat Kak Jul, buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, buat Emma Selva, buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Bang Hendra, buat Bang Dedi, buat Bang Deden, buat Kokwali, buat Cek No, buat satu ya, buat buat kakak-kakak Cek No lah, makasih banyak ya Cek No ya jamuannya. Buat semuanya lah ya Bang Budi, buat Bang Budi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ririn ya. Oke, kita break lagi. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah saya siapkan. Cakarakan Kepada Hati, Geisha Kenangan Terindah, adalah Ryan Pono, Cinta Dari Timur, yang tadinya kita hadirkan untuk Anda di Indonesia Banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan gagah.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan, masih di Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Banget-banget Bang Budi. Genom. Yang baik hati.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa nih?
1: Ada ndak? Bau terdengar tadi ni. Ada lagu Osara ni?
0: Hah?
1: Ada nak?
0: Tak ada.
1: Siapa ya yang ada tu?
0: Yang ada Sabrina, BCN. Lenor, Sembuh Kembali, Keisha, Lefronka, lagu untuk hari ini, Monita, Tahalea, Berlalu, Rimar, Cinta yang Kutunggu, Putri Yasmin, Baik-Baik Saja, Fatin, Berhenti Mencintai.
1: Berhenti Mencintai. Berhenti Mencintai. Mak, buat Bang Budi, sekeluarga semoga sehat selalu. Lanjut. Buat Bang Japar, Kak Nila, terima kasih. Lanjut. Kenapa Bang Budi tak pergi?
0: Sibuk.
1: Jalan ke semalam?
0: Sibuk kemarin tu.
1: Oh iya ke? Ini hari ini Paman Andre meninggal ni.
0: Oh.
1: Nah, dekat sini ni. Lanjut. Buat ini apa nama Mama Ririn tadi, makasih juga udah mau datang ke rumah Cik Noh. Lanjut. Buat Bang Suko, Tina, Emma Serpa sama Bang Junai. Lanjut. Ada Hendra tadi, Imun Pawa, ada juga Kak Ani Gang Korma, Wardi, Mama Yohana, Pak Mok dan Mak Mok Aura. Lanjut Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Kerepa. Lanjut. Ada juga Kanda Yaya, Mak Edward Singgit, Bang Herman, Mak Ye Anista juga, Mbak Tini. Lanjut Dino Parsmilan, Mbah Kakong, ada juga Bang Badul, Di Kaltara dan kawan-kawan. Buat Pak Ususi, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Wanusu, Anaci, Elak, Tiania, Pak Pon di Singkawang. Lanjut Bang Deddy, Sungai Duri, Mama Eti, ada Manis Manila juga, Nita di Pak Bulu Asia yang lain, Bang Losi, Nurjana, dari Bang Amin Sanjaya, sampai Julaiha, Bang Hamdan, Bang Budi. Mua-mua, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih channel kita di Bakau ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042 bagi Anda yang ingin bersama kita di kesempatan siang kali ini. Oke, kita masih dengarkan, silakan. Line telepon kita, WhatsApp juga kita buka 0561734987 atau di 0811570 1042. Bang Hendra katanya radionya berser jak nih Bang, nangkap siaran Pro 1 Pro 4 Mempawa bagus nangkap Bang Budi. Oke, itu ya. Indonesia banget
2: Bang Budi.
0: Koko Wandi.
2: Halo.
0: Iya, Koko Wandi.
2: Tinggal lagu apa Bang Budi?
0: Banyak nih lagunya.
2: Yang cewek masih ada.
0: Cewek ada Sabrina Lenor, Keisha Lefronka, Monita Tahalia, Rimar, Putri Yasmin.
2: Tak kenal saya.
0: Tak kenal, kenalan lo?
2: Dia tak mau kenalan dengan saya. Abang Budi Sukri yang mana ambil ya?
0: Oke, siap.
2: Nah, untuk semua lah ya Bang Budi ya. Untuk Bang Budi, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Yanti ya, kuatkan diri, suaminya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Bang Sulai meninggal, kasihan.
0: Kapan?
2: Hari Senin kemarin.
0: Ya Allah ya Rabbi.
2: Rabu dikebumikannya kemarin. Semoga amal ibadahnya diterima. Kawan baik saya itu Bang Budi. Satu keluarga mereka itu baik sampai anak-anaknya.
0: Betul.
2: Dari anaknya masih pakai Bempel sampai sekarang oleh SMA kelas 2.
0: Betul.
2: Semoga kuat lah Yanti ya.
0: Amin.
2: Satu keluarga kuat ya, kita pun tetap dipanggil lah ya.
0: Oh.
2: Untuk Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya.
2: Kalau ada waktu, lewat-lewat lah.
0: Siap, aman. Saya nanti ajak Bang Rosi nanti.
2: Oke, Bang Budi ya.
0: Siap kok.
2: Selamat sore lah ya, Bang Budi.
0: Oke, selamat sore juga buat Koko Wandi yang udah bersama kita di kesempatan siang kali ini. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Oh, Manjang.
1: Kok kenal?
0: Kenal lah.
1: Kan profil lain.
0: Profil lain udah suara sama-sama gak bual?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah masuk namanya, masuk kena ngunsi namanya. Ngunsi, ngompreng, inilah orangnya. Lagu apa Bang Budi?
0: Ada Kaisal Lefronka, Monita Tahailea, ada Rimar, Putri Yasmin. Yang mana?
1: Dahlah Bang Budi, lah milih yang tak benda nyebut.
0: Oke.
1: Setelah perang salamnya tadi tu ya, Koko Wandi, Koko Ali, kan? Awardi, Awi, Bahtia, Yahya, Mak Kamajarbia. Untuk Bang Budi dulu lah. Sehat selalu, salam kangen lah semuanya. Kak Mimi juga, Bumi juga, sehat selalu ya. Dilimpah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, lancar aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Terus apa dia nih, ngantuk apa?
0: Ada, saya lagi rapat gak soalnya.
1: Terus tadi untuk Cenor, Kak Ngah, Kak Long, Jaka suara, terus Ayah Indra, dia bilang tak ada Indonesia banget kata dia. Ada nak dia masuk tak ni? Terus lanjut ya. Abang Syukur Kak Tina, Abang Junaid Meserpa, Abang Rosina Rejana, Long Anak Andreopan, Mak Kamal Jahardia, terus Pak Iqbal, Mak Ririn, terus Elmi cantik banget membuat tangkam. Terus Pak Sadi juga, terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Bang Minsan Jaya dan Kak Ayangnya, Pak Meliwa Jenah, Aura Pakmu, Jaleha Ham dan Hananya, Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, Bang Febri, Bang Deden, Bang Badol, terus Paridah di Palu, terus Paridah di Banca Bakti juga, terus siapa gak ya, Bang Didi ada gak ya? Bye-bye Bang Didi, yang di Sungai Duri itu. Manjang takut lagi sana, Manjang Duri. terus siapa gak nih ya? Adalah semuanya lah, lupa dengan yang nyebutkan ya.
0: Okay.
1: Tanpa kecuali lah ya, semuanya tak yang sebut satu persatu, tidak mengurang cinta kasih sayang penyiar maupun pendengar, sehat selalu dan lindung Allah, mudah dijauhkan dari bala bencana, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kau lah. Makasih Bang Budi.
0: Okay, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti kita ya, udah bersama. Dan kita dengarkan dulu 3 lagu di siang ini. Masih di Indonesia banget. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah

0: ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, clinging. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Clinging mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Report, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Di kesempatan hari ini kita masih undang, ada yang ingin gabung silakan. Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Sila, Ali.
1: Masih ada lagu apa nih?
0: Masih banyak lagu nih. Mau lagu yang mana?
1: Yang cewek ya.
0: Yang cewek saya punya Keisha Lefronka. Lagu untuk hari ini Monita Tahalea, Berlalu Baik-Baik Saja Putri Yasmin.
1: Yang nomor 3 ya.
0: Nomor 3 boleh.
1: Apa dah nomor 3 judul lah?
0: Baik-Baik Saja.
1: Ah, baik-baik sajalah.
0: Oke.
1: Okay. Terutama untuk Bang Budi. Rindu lama dan tak dengar suara Bang Budi ni.
0: Eh, cepat tak gimana? Oh.
1: Belum besar. Belum tu Bang Budi.
0: Belum ada.
1: Banyak Bang Budi.
0: Oh.
1: Nanti aku foto kirimkan kau.
0: Ah, siap.
1: Nah. Banyak Bang Budi. Cuma terlalu lebat mungkin tak mau besar dia. Oh. Untuk Cek Noh tak ada, dia nak nyenggol abang dia.
0: Oh, lupa
1: dah. Sedek tu kan. Untuk putera munggu pula.
0: Acoh.
1: Pandai lata Putri munggu. Dia cari-ring ke dadek tu?
0: Oh.
1: Ingat dia sama kita ke? Manjang Siti, Pak Long Jafar, Bang Batiar, alias Putra Tapal, juga untuk Putra siapa tu, Putra Antos ya. Untuk Bang Richard, adik Bang Richard ada masuk kan?
0: Yeah.
1: Padahal dia nak nyenggol kita kak.
0: Iya ke? Emang lah.
1: Ada tak adik Bang Richard ada nyenggol kita? Tak ada.
0: Emang lah kau
1: Wandi. Alias Koko Wandi tu. Oh. Dia sepakat dua di mana? Oh, Jalan Ahmad Yani ke di mana?
0: Ahmad Yani.
1: Iyalah. Insyaallah lah nanti aku lewat situ lah hingga. Aku ada nombor HP dia.
0: Ayolah sama-sama.
1: Nah, insyaallah nanti. Untuk itu aje Bang Budi. Untuk Hendra Gunawan di Mempawa. Mama Itik di Bengkayang. Untuk Bang Deden Pekanbaru, Diona di Kupang, Ayu Greva di Adis, juga Ayu di Maluku. Untuk Bang Rosi, Bang Rosi, Bang Syukur, Bang Rosi, Bang Syukur juga. Yang Sungai Bawang siapa dah Bang Budi?
0: Siapa ya?
1: Bang Ahmad, Imran Ahmad.
0: Imran
1: Bang Imran Ahmad juga. Siapa gitu ni ya? Pak Long Jafar udah ya. Pak Mok, Mak Mok juga. Mbak Tini. Siapa gitu ni? Wak Melik ke yang di Kakap tu?
0: Oh. Bukan di Kakap, di Sungai Kupa.
1: Sungai Kupa. Dia dekat Bang Jek tu, kau nak salah ya.
0: Oh.
1: Jalan apa, Sungai Tek ke?
0: Sungai itu, Sungai Kupa.
1: Iya, Sungai Kupa. Dia kan bisa lewat Jeruju.
0: Bisa, kan? bisa.
1: Jeruju besar, belok kiri kalau tak salah lah. Siapa kayak Bang Budi ni? Anita, Yunita, Bang Sopian, Bang Deden Udaya. Siapa kayak dia Bang Budi?

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, setelah ini ada Beranda Astacita Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimaknya, ada RRI Jogja dengan Sekolah Sanggar Anak Salam, Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama, RRI Sumenep Antara Biaya dan Cita-Cita, RRI Fakfak Pendidikan Untuk Semua Menghadirkan Harapan Melalui SLB Terpadu Fakfak. Kemudian terakhir ada RRI Denpasar dengan Pendidikan Seni di Bali, Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Nanti akan dipandu oleh Binda Umar pendengar, lalu setelah itu nanti akan bergabung kembali ke Pontianak. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi, kemudian setelah ragam musik dan informasi juga kami akan hadirkan Warta Berita Sentral, dan terakhir nanti akan ditutup juga pendengar dengan Mimbar Agama Islam. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Kita akan beranjak pendengar ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti bersama Beranda Astacita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI, Dia Puspitawini, mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional, dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988,

dan sanggar anak alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di sekolah sanggar anak alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika.

0: IPK, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafal.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya, kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: kita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu,
4: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, ya, seperti itu ya Bapak ya, ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini Bapak?
5: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP,

0: SMA dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu tekannya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
0: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Ya. Nah ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini Bapak?
0: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
0: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya siswa, kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
7: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi prima donna atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung?
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
7: Betul.
6: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
7: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
6: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
7: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
6: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
8: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
5: Pendengar, demikian telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi Beranda Asta Cita Nasional, produksi dari ada tadi RRI Yogyakarta, kemudian ada juga RRI Bali, RRI Fakfak, dan RRI Sumenep. Kali ini pendengar kembali lagi bersama saya Cherry Lubis di Pontianak yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pendengar, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan pendengar, dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk kenakan maskernya karena asap juga masih cukup tebal, dan hati-hati di jalan pendengar. Sebelumnya, sebelum kita ke Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, sebuah lagu pendengar dari Kangen Band, Yolanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pengelolaan transfer ke daerah, pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan.
3: Jadi prinsipnya penurunan TK di 2026 ini yang terjadi secara nasional, lebih tepat dipandang sebagai bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja.
2: Imbas kemarau, warga mengeluhkan jalan perbatasan yang berdebu.
4: Ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kita simak laporannya.
1: Penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi-misi pemerintah. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
2: Jadi prinsipnya penurunan TKD 2026 ini yang terjadi secara nasional lebih tepat dipandang sebagai bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja, bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah. Prinsipnya tetap memastikan TKD tetap ada supaya prioritasnya menyelenggarakan layanan publik, pendidikan, kesehatan, program prioritas.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PBB P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan kris dinamik untuk mempermudah pembayaran. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrosius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambrosius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin, Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambrosius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru dan terus bertambah setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahun, ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan, tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahunnya dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru.
6: Contoh misalnya tahun ini, ada 122 guru yang pensiun. Dan hampir setiap tahun jumlah itu seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa 5 tahun yang lalu sudah ada pengangkatan. Ada P3K, tapi itu tidak menambah jumlah, jangan lupa. Karena mereka memang sudah bekerja di sekolah itu, sudah mengabdi. Tapi mereka kemudian naik status, anggaplah seperti itu, menjadi P3K.
5: Roni melanjutkan, kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Disdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun, mulai 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan, Disdikbud Sintang akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kebakaran.

0: semua pihak untuk penanggulangan sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
1: Selain itu, Bupati Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan dalam skala besar. Selain kesiapan pemadaman, Bupati juga meminta instansi terkait turut memantau kualitas udara akibat kabut asap. Hal tersebut dinilai penting mengingat paparan asap kebakaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekadar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Ria Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
4: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 81 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap karya masyarakatnya. Kalau bukan kita yang menghargai ya, hasil karya dari masyarakat kita, siapa lagi Bapak sekalian? Kitalah yang pertama menghargai daripada karya dan hasil masyarakat kita, Bapak sekalian.
3: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ria Norsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarul Sani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung atau Komduk Sumber Daya Alam dan Buatan SDAB dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau SDN untuk pertahanan negara. Kita ikuti laporannya.
5: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
6: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Mereka harus sadar.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
7: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung ya, sebenarnya yang

0: menjadi bagian dari sistem kamarnya. Tentu semua komponen yang terlibat di situ-situ strategis itu.
1: Menurut Rektor Untan, kesadaran yang patuh itu sebenarnya bukan karena memang mau patuh, tetapi karena adanya rasa takut. Jika bicara tentang regulasi dan SDM, tentu semuanya akan menghadapi tantangan ke depannya. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Silakan rekan Fitri.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore dan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Lamdak, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 14 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawan, dan di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang serta udara kabur khususnya pada sore, malam, hingga dini hari. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 600 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya, transfer ke daerah pemerintah pusat tetap dukung pembangunan di daerah. Imbas kemarau, warga keluhkan jalan perbatasan berdebu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak pendengar, dan terutama bagi Anda yang mungkin tinggalnya di daerah Kuburaya pendengar ya. Saya lihat-lihat story di WhatsApp rekan-rekan saya yang tinggal di daerah sana itu sepertinya sudah turun hujan ya. Selamat ya kalau begitu ya. Semoga ini bisa sedikit meredakan asap yang terjadi di Pontianak. Tapi bagi Anda yang berada di kota Pontianak dan sekitarnya, seperti tadi pendengar ya, kalau memang masih harus bepergian keluar, apalagi menggunakan sepeda motor perjalanannya ya, harus menggunakan masker pendengar ya, karena kita tidak tahu partikel-partikel halus apa sih yang ada di udara kita saat ini. Dan spesial pendengar, untuk menemani sore hari Anda, saya putarkan dulu sebuah lagu dari Souljah, Tak Selalu.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Rilas panggilan umum kepada tergugat nomor 34/PDT.G/2026/PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu beralamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak ya, terkait kesehatan, di mana kita tahu bahwa kabut asap pendengar ya, ini masih menyelimuti Kota Pontianak. Dan kita juga harus lebih waspada terkait gangguan pernapasan. Terlebih lagi kualitas udara pendengar memang masih berada pada kategori yang tergolong tidak sehat. Nah, mengantisipasi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pemerintah Kota Pontianak ini mengambil langkah cepat dengan menyiagakan layanan oksigen gratis bagi masyarakat yang terdampak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pendengar mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan pada Dinas Kesehatan, kemudian rumah sakit, sampai puskesmas juga untuk bersiaga memberikan penanganan medis, termasuk memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, kasus atau kunjungan terkait ISPA belakangan ini mengalami peningkatan sekitar 5%. Pemerintah Kota Pontianak juga akan terus memantau pendengar untuk perkembangan kondisi kesehatan masyarakat dan juga dampak kabut asap. Warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker saat harus keluar rumah, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Sudah?
1: Ya. Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita melakukan cek fakta terlebih dahulu, pendengar ya. Kira-kira ada hoax apa hari ini? Jadi pendengar, ada hoax yang beredar terkait penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Jadi unggahan hoax ini berupa video pendengar ya di media sosial Facebook, menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Ini beredar pada awal Agustus 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau hoax atau berita bohong ya. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan keyword penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, nah hasilnya ini tidak ditemukan pemberitaan yang valid ya terkait pembagian bantuan sepeda listrik terutama untuk anak sekolah tahun 2026 khususnya di bulan Agustus. Selain itu pendengar, mengutip juga masih dari kompas.com ini ya, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif ini tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Ia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut pendengar, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ini punya probabilitas 89,6% dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi pendengar ya, karena sekarang bahkan video pun kelihatannya nyata tapi ternyata hoax. Jadi jangan lupa pendengar untuk saring sebelum sharing ya. Cek dulu kebenarannya di cek fakta, dan Anda juga bisa buka website komdigi.go.id ya, Anda bisa lihat terkait berita hoax juga di sana. Demikian pendengar untuk cek fakta hari ini, jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebuah lagu pendengar dari Adhikara, katakan saja. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, usaha mikro dan UMKM ini punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, supaya bisa berkembang, pelaku usaha ini tentunya butuh dukungan pendengar ya, dan kerjasama juga dari berbagai pihak. Nah, hal inilah yang mendapat perhatian melalui BDS Impact Award 2026 yang diberikan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia atau APSI kepada sejumlah tokoh, kemudian juga pemerintah daerah, lembaga dan organisasi yang dinilai aktif mendukung perkembangan UMKM dan kewirausahaan. Ketua Umum Asosiasi Business Development Services Indonesia, Bahrul Ulum Ilham, pendengar, ini mengatakan koperasi dan UMKM tidak bisa tumbuh sendiri. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan para pendamping usaha. Sejumlah penerima penghargaan dari Kalimantan Barat diantaranya Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Kuburaya, serta sejumlah lembaga dan perguruan tinggi. APSI juga berharap pendengar penghargaan ini tidak hanya jadi apresiasi, tapi juga mendorong semakin banyak pihak untuk bisa bersama-sama membantu UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan mampu bersaing. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, maksud saya pendengar ya. Dan pendengar, kali ini informasi masih terkait musim kemarau yang berkepanjangan ya. Ini mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah warga di wilayah Kabupaten Kuburaya. Jadi bukan cuma udaranya ya pendengar yang semakin panas, tapi ketersediaan dan kualitas air bersih juga mulai menjadi persoalan. Sedangkan kita di Pontianak juga sama ya pendengar, PDAM ini mulai payau airnya ya. Nah, di Desa Rasau Jaya pendengar, ini warga mengaku air sungai yang biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, sampai kebutuhan sanitasi kini mulai berubah rasa dari tawar menjadi sedikit payau. Sementara itu, warga Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, mulai kesulitan mendapatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk air minum, pendengar, warga terpaksa membeli air galon, sedangkan kebutuhan mandi dan mencuci masih mengandalkan air sumur bor. Warga pun harus lebih bijak tentunya dalam menggunakan air dengan memprioritaskan air berkualitas baik ini ya pendengar untuk kebutuhan konsumsi. Dan selain persoalan air, warga Rasau Jaya ini juga mengeluhkan terkait dampak asap dan karhutla yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, pendengar, kondisi ini tentunya menjadi pengingat juga ya supaya kita sebagai masyarakat bisa lebih menghemat air pendengar ya di tengah kondisi yang seperti ini. Dan tentunya di tengah kondisi asap yang masih tebal ini pendengar, maksud saya itu menjaga kesehatan juga penting ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Kemudian bagi Anda yang sering bepergian ke sana kemari, terutama ya pakai masker dan mencukupi kebutuhan harian air Anda pendengar ya, paling tidak 2 liter sehari, supaya kondisi tubuh juga tetap terjaga dan tetap sehat. Itu dia tadi pendengar, informasinya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan sekarang pendengar, saya juga mau menginformasikan terkait azan maghrib. Wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Kamis 13 Agustus 2026 nanti azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 54 menit. Jadi bagi Anda pendengar yang beragama Islam, selamat mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sambil menemani Anda menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, kesehatan anak ini tentunya menjadi perhatian penting ya bagi tiap keluarga. Karena itu pengetahuan tentang deteksi dini dan pencegahan kanker juga perlu dikenalkan sejak awal. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Barat menggelar kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan dengan tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah. Nah, pendengar, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan terutama bagi ASN perempuan ya untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan, kemudian membekali diri juga supaya mereka bisa berbagi informasi nih kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat juga terkait deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak. Nah, pendengar, ia juga mendorong peningkatan kesadaran pencegahan kanker sejak dini, salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Nah, pendengar, untuk saat ini sendiri cakupan vaksinasi ini baru sekitar 20-30%. Sementara itu target pada 2030 ini tentunya diharapkan bisa mencapai 90%. Jadi pendengar, melalui kegiatan ini ASN perempuan diharapkan bisa ya untuk menjadi penyambung informasi supaya kesadaran masyarakat terkait pencegahan kanker ini juga semakin luas, dan juga vaksinasi tadi pendengar ya, angka vaksinasi tadi bisa naik sampai 90%. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026, saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang tidak diketahui sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Rilis pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3 RT 1 RW 11 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026, antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili, 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 28 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, bagi Anda yang bekerja di malam hari atau mungkin jam kerjanya seperti saya dan rekan-rekan saya di sini ya, kadang shift malam sampai tengah malam gitu atau subuh baru pulang. Nah, ini kan menjaga kondisi tubuh tentu jadi tantangan tersendiri pendengar ya, apalagi di tengah cuaca seperti ini, kondisi seperti ini ya. Karena perubahan jam kerja ini juga pendengar ternyata kan bisa mempengaruhi waktu tidur kita, pola makan, sampai ke stamina tubuh juga. Nah, supaya kita bisa tetap bugar nih pendengar ya, bagi Anda yang mungkin bekerja di malam hari, ini tentunya perlu memastikan waktu tidur Anda cukup, pendengar ya. Setelah selesai bekerja, usahakan itu langsung tidur di kamar yang sejuk, yang tenang, yang gelap, supaya tubuh Anda juga lebih mudah beristirahat. Jadi sampai rumah pendengar ya, bersih-bersih, kalau bisa langsung tidur, jangan dipegang lagi HP-nya ya. Nah, setelah itu pola makan pendengar ini juga tidak boleh asal-asalan makannya ya. Anda bisa pilih makanan yang bergizi seperti buah, kemudian sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks. Kurangi makan makanan yang terlalu berat seperti gorengan, makanan pedas, makanan dan minuman yang tinggi gula, terus juga santan-santenan pendengar ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kebutuhan cairan harian Anda ya, minum air putih dan secara rutin ya minumnya selama bekerja supaya tubuh tetap terhidrasi dan otak juga jadinya lancar berpikirnya pendengar ya. Nah, kemudian kalau misalnya kerja malam nggak ngopi kan nggak sah pendengar ya. Jadi kopi sebenarnya boleh aja ini ya pendengar, dari artikel yang kami lansir di rri.co.id. Kopi boleh kok untuk mengurangi kantuk, tapi jangan berlebihan. Hindari juga minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi kalau memang misalnya kerjanya dari jam 6 sore pendengar ya sampai jam 12 malam misalnya, atau sampai jam 2 subuh ya, usahakan minum kopinya di jam-jam awal tadi ya, jam-jam 6 sampai jam 8 mungkin. Jangan udah deket-deket mau tidur baru, atau deket-deket mau pulang baru minum kopi. Yang penting kopinya secukupnya pendengar ya, jangan berlebihan. 1 gelas, 2 gelas masih oke lah, jangan lebih dari itu kalau udah malam ya. Dan terakhir pendengar, jangan lupa juga untuk tetap sempatkan waktu untuk berolahraga ringan dan kurangi penggunaan gadget sebelum tertidur. Jadi walaupun Anda kerja malam hari ya, tubuh Anda bisa tetap fit kalau misalnya pola tidurnya oke, makan dan minuman dijaga, dan aktivitas fisik juga tetap dilakukan dengan baik. Itu dia tadi pendengar beberapa tips ya supaya tetap bugar ketika Anda harus bekerja di malam hari. Itu dia tadi, bisa Anda akses juga selengkapnya di rri.co.id.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

atas panggilan sidang nomor 174/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, juru sita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tips terkait bagaimana supaya tetap bugar ya walaupun kerjanya shift malam gitu. Nah, kali ini pendengar kita masih di kesehatan, yaitu tentang cut sugar atau mengurangi konsumsi gula. Nah, belakangan ini semakin populer ya pendengar, tapi jangan sampai salah paham. Cut sugar ini bukan berarti harus berhenti menikmati semua makanan manis, enggak pendengar ya. Karena tubuh kita pada dasarnya tetap perlu gula juga, tapi tidak berlebihan. Kalau gula darah rendah juga pening ya. Nah, yang dikurangi pendengar ini sebenarnya adalah gula tambahan yang banyak terdapat pada minuman kemasan, soda, teh atau kopi dengan banyak gula, permen, kue, sampai ke makanan-makanan olahan. Nah, sementara itu pendengar, gula alami yang terdapat dalam buah dan susu ini tidak perlu dihindari. Nah, buah justru bisa menjadi pilihan cemilan yang lebih sehat karena memang di dalamnya terdapat serat, kemudian vitamin, mineral, antioksidan juga. Nah, jadi pendengar, kalau misalnya Anda mau cut sugar, ini tidak harus terlalu ketat ya. Sesekali Anda boleh kok makan makanan manis tapi dalam porsi yang wajar. Selama itu tidak berlebihan dan tidak jadi kebiasaan tiap hari, masih aman pendengar ya. Lama-kelamaan nantinya kalau ini diterapkan, lidah kita juga bisa beradaptasi dengan rasa yang tidak terlalu manis. Jadi pendengar, cut sugar bukan berarti anti makanan manis ya, tapi lebih kepada belajar untuk bisa mengontrol konsumsi gula tambahan demi pola hidup kita yang lebih sehat. Pendengar, kami juga mau menginformasikan setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat. Lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi.

0: sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
3: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
2: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
3: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
4: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
3: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
5: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Ya.
5: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
8: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah
7: rumah bagi kreator.

0: Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
1: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
4: Setahu saya tidak pernah.
3: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
4: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
6: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
4: Iya.
6: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
4: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
6: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
4: Agung ataupun Lukman sama.
6: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
4: Dua kali, Pak.
6: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
4: Lukman dan Agung sama.
6: Dua kali?
4: Iya, setahu saya.
6: Itu tahun berapa?
4: Antara 2025-2026.
6: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
4: Iya.
6: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
4: Tidak.
6: Tidak?
4: Tidak.
6: Jadi tidak pernah video call?
4: Tidak.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
7: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
4: Kenal.
7: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
4: Tidak, Pak.
7: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
4: Tidak pernah, Pak.
7: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
4: Satu kali, Pak.
7: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
4: Tidak, Pak.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
8: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
9: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
8: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
10: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
8: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
11: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
12: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
11: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AFC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
13: sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
11: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun
1: ke-8. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi telah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini masih bersama saya Cherry Lubis di Pontianak, pendengar, sampai setengah jam ke depan. Dan kami akan temani Anda tentunya dengan ragam koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 dan sebuah lagu dari Malik The Essentials untuk temani malam Anda.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Sebuah lagu pendengar dari Pamungkas, Kenangan Manis, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ada satu imbauan menarik pendengar dari pemerintah kota Pontianak yang bisa kita lakukan bersama ya untuk memaknai momen kemerdekaan Indonesia. Wali kota Pontianak pendengar Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit pada 17 Agustus 2026, tepatnya pukul 10 lebihnya 17 menit sampai 10.20 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu pendengar masyarakat diminta untuk berdiri tegap dan bersama-sama menghormati detik-detik proklamasi ketika lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dan bendera merah putih dikibarkan. Penghentian aktivitas ini tidak berlaku pendengar ya untuk kegiatan yang berisiko membahayakan apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang memang harus tetap berjalan. Pemerintah Kota Pontianak juga mengajak pendengar untuk semua pelaku usaha yang punya videotron untuk menayangkan siaran langsung upacara supaya bisa disaksikan bersama. Jadi pendengar, yuk bisa kita tandai ya waktunya pada 17 Agustus nanti pukul 10.17 sampai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 3 menit saja ya pendengar, kita bisa berhenti sejenak, kemudian berdiri tegap dan mengenang perjuangan para pahlawan yang telah membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Itu dia tadi pendengar ya, tidak terasa sebentar lagi sudah 17 Agustus pendengar ya, tinggal habis hari Minggu ya, itu hari Senin, tepat sekali kita akan upacara hari Senin pendengar ya tentunya. Jadi jangan lupa nih pendengar ya, ada imbauan dari Wali Kota Pontianak, bisa menghentikan aktivitas sejenak 3 menit dari pukul 10.17 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami hadirkan malam hari ini. Dan setelah ini pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda karena nanti akan ada rekan saya Fatih yang melanjutkan dalam rangkaian Pontianak malam ini. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah setia tune in di Pro 1 Pontianak. Bagi Anda yang masih mau berbagi informasi pendengar ya terkait hujan sudah di mana saja, boleh juga dibagikan informasinya ke WhatsApp kami 0811 570 1042. Terpantau tadi ibu saya juga di daerah Paris 2 bilang udah hujan. Nah kita tinggal tunggu di daerah kota Pontianak sini pendengar ya, di Pontianak kota belum ada turun hujan, semoga segera bergeser ya supaya adem dikit. Itu dia tadi pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sebuah lagu dari Nadief Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, untuk mengakhiri kebersamaan kita malam ini.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget, kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung jawab?
5: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
1: Sabar, mereka belum percaya.
0: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
2: Padinya bagus juga ya.
3: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
3: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
2: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
3: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
2: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
0: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
2: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda. Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dalam keadaan yang baik ya. Dan sudah berapa hari? 2 sampai 3 hari ya. Kemarin saya belum menyapa Anda pendengar, akhirnya kembali menyapa karena kemarin memang sedang ada sedikit kesibukan begitu ya. Tenang saja, kami kembali dan kali ini nanti akan kami temani dengan musik dan informasi. Kemudian karena ini Kamis malam Jumat, kita akan hadirkan juga di ruang dengar Anda nanti ruang rindu untuk lagu-lagu nostalgia mancanegara malam ini pendengar. Kemudian musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bersama kita dengarkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu temani Anda. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan.

0: ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbon, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan peringat kali ini update informasi akan kami hadirkan di mana selain di Kota Pontianak ya, ternyata musim kemarau berkepanjangan mulai mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air bersih bagi warga di Kabupaten Kuburaya. Warga yang mengandalkan air hujan maupun air sungai kini harus mengumpul atau menggunakan sumber air alternatif pendengar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti di Desa Rasau Jaya, warga merasakan perubahan kualitas air sungai selama ini digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sanitasi. Warga setempat salah satu warga pendengar Darul Ma'arif mengatakan bahwa kemarau panjang ini membuat air sungai yang sebelumnya tawar kini mulai terasa payau. Pada Rabu kemarin, ia mengatakan untuk keperluan mencuci, mandi, dan kakus sangat bergantung pada air sungai sebelumnya. Dan sekarang karena kemarau berkepanjangan, air yang awalnya tawar menjadi sedikit payau. Menurut Darul, perubahan kualitas air tersebut cukup mengganggu aktivitas warga ya, karena memang air sungai menjadi salah satu sumber utama untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kondisi ini pendengar semakin dirasakan ketika persediaan air bersih semakin terbatas selama kemarau. Sementara itu, kondisi berbeda dialami Ivan, warga Jalan Karya Parit Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap. Ia mengatakan persediaan air hujan kini sudah tidak tersedia sama sekali, sehingga kebutuhan air untuk minum juga dipenuhi dengan membeli air galon. Dan Ivan menjelaskan untuk kebutuhan konsumsi ia memesan sekitar 3 galon untuk digunakan selama kurang lebih 5 hari. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, ia masih memanfaatkan sumur air bor. Dan kondisi tersebut tentunya membuat warga harus menyesuaikan pola penggunaan air ya. Selama musim kemarau, air dengan kualitas yang lebih baik diprioritaskan untuk kebutuhan konsumsi, sementara untuk air lainnya, sumber air lainnya begitu, dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain persoalan air bersih, Darul menyebut bahwa warga Rasau Jaya juga terdampak asap pendengar ya, asap dan kebakaran hutan serta lahan yang ada di sana. Dan menurutnya sebaran asap dan karhutla ini sekitar wilayahnya ini turut mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut juga menunjukkan dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air, tapi juga perubahan kualitas sumber air yang masih dirasakan dan yang awalnya diandalkan masyarakat begitu ya. Dan warga berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian, terutama apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Apalagi tadi jika kabut asap ini sudah mengganggu aktivitas warga. Beberapa di Kota Pontianak juga melihat sudah mulai dirumahkan ya, atau anak-anak belajar dari rumah saja sehingga tidak banyak aktivitas di luar ruangan yang bisa dilakukan. Seperti itu pendengar, tentunya kami juga berharap yang terbaik ya. Sama-sama nih kita pendengar ya, kita masih saling ikut menguatkan dan berharap kondisi ini segera mendapat perhatian, dan terutama apabila kemarau ini berlangsung lebih panjang.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini kami telah terhubung bersama dengan rekan kami, reporter yang ada di lapangan, Wilhelmus, yang akan melaporkan kebakaran hanguskan 3 ruko di Jalan Dr. Wahidin. Salah satunya hanguskan bengkel mobil. Selamat malam, rekan Willy.
1: Ya, malam Fatih.
0: Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, Pro 1 di mana saya berada, dapat kami laporkan baru saja terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan 3 ruko, yang parahnya itu 3 ruko yang kami dapat informasi. Namun berdampak pada beberapa rumah di sebelahnya. Ruko tersebut berada di Jalan Dr. Wahidin, ini dekat dengan SMA 4, SMA Negeri 4 Pontianak. Kami dapat laporkan saat ini kondisi sudah pendingin, baru saja selesai pendinginan untuk memadamkan kobaran api yang melanda 3 ruko tersebut. Tapi kami laporkan juga bahwa petugas pemadam juga bekerja keras. Kurang lebih tadi kami dapat informasi peristiwa kebakaran terjadi setelah maghrib atau sekitar pukul 19.00 Indonesia Barat, lebih kurang seperti itu, Fatih dan juga pendengar. Dan salah satu kebakaran ini menyebabkan cukup parah, menghanguskan beberapa bangunan. Ini salah satunya bengkel mobil milik bengkel mobil Nando yang juga mengalami dampak dari kebakaran tersebut, Fatih dan juga pendengar. Baik. Dan jalanan yang kami pantau tadi memang sedikit terhambat, memang hambat total, memang sengaja untuk dipagari agar proses pemadaman berlangsung dengan lancar. Dan kami juga mendapat informasi dari petugas pemadam bahwa untuk kondisi air dalam pemadaman ini, syukurnya ini cukup untuk memadamkan kobaran api pada malam hari ini, Fatih dan juga pendengar.
0: Baik, rekan Wilhelmus, terima kasih laporan Anda.
1: Ya.
0: Selamat kembali bertugas dan berhati-hati. Baik, terima kasih. Dan itu pendengar, baru saja kita dengarkan kebakaran yang melanda 3 ruko di Jalan Dr. Wahidin Kota Pontianak yang menghanguskan salah satunya yaitu bengkel mobil. Dan kita berharap petugas segera melakukan yang terbaik dan tidak terjadi korban jiwa. Dan kita akan update informasi lainnya nanti untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Apa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara malam ini, silakan ya pendengar di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk lagu-lagu nostalgia mancanegara malam ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus sepertinya. Kalau begitu kita ke WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp udah ada Bang Jafar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Jafar. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik juga alhamdulillah. Malam ini kita punya koleksi lagu-lagu mancanegara. Bang Jafar mau dengerin penyanyi pria atau wanita?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Penyanyi pria, kita punya Brian McKnight dengan One Last Cry. Kemudian ada Seal dengan Kiss From a Rose. Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One. Kemudian ada Puff Daddy dengan I'll Be Missing You. Guns N' Roses dengan November Rain. Dan ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Sama All For One, I Swear.
1: Now, November...
0: November Rain. Oke, boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Jafar?
1: Pati, semoga sehat selalu sama bertugas. Anis Manila, Aura Pak Moknya, iya. Buat Amoy, Mbak Tini, buat Ella di Sambas, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukananti, Rina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat email, Manja Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Bang Awi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yahya, buat Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Pak Elua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Besi, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanrul sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Inadi Pungkas, sama buat semuanya. Hati, hati, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Bang Fatih, Bang Bagir itu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bang Wardi, apa kabar?
2: Alhamdulillah Bang, sehat. Ya, udah mulai sehat nih.
0: Alhamdulillah, udah sembuh kemarin?
2: Ya Bang, alhamdulillah udah sembuh.
0: Soalnya suaranya Bang Wardi masih agak parau ya.
2: Kesembuhan nih Bang, belum 100%.
0: Ya udah kita. Kita hemat-hemat lah suara Bang Wardi ya. Malam ini mau dengan koleksi lagu penyanyi pria atau wanita nih Bang Wardi dengan lagu-lagu mancanegara.
2: Oh iya ga. Lagu cowok nomor 3 tadi apa juga tuh Bang?
0: Yang ketiga tadi ada Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One ya.
2: Oh.
0: Boleh. Ini ya, satu ini.
2: Bang Bedingfield nomor 3.
0: Oke deh, sambil sapa salam untuk siapa nih Bang Wardi?
2: Sapa salam yang pertama buat Bang Fatih Skarge. Semoga selalu juga. Bang Jafar juga tadi Bang Ye. Terus buat Dekara, Bang Hendra, Bang Deden, buat Aura Pak Mo juga, Mama Riri, Mama Nurul, buat Batik Rekau, buat Bang Amin Sanjaya, buat Jena Cikupang, buat siapa Ibu Ana, ya Bang Awi juga di bar, buat ini semua-semuanya Bang Ita, tanpa kecuali.
0: Semua-semua boleh.
2: Bang Dini juga di Pekanbaru. Semuanya Bang ya. Bang Mofacu, selamat tiba Bang.
0: Baik.
2: Baik ya Bang, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya, sudah bergabung dengan koleksi lagu dari Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One. Kemudian kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu Nuri lewat lagu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya Kak Ura udah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah sehat ya, senang kita dengernya. Pak Mu gimana? Sehat-sehat?
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Nah malam ini mau dengar koleksi penyanyi pria atau wanita?
3: Cewek ya.
0: Ini wanita ya, belum mati baca tadi ya. Boleh nanti Kak Aura dengarkan ya. Ada ini ada Agnes Monica featuring Michael Bolton dengan Say I Love You But I Lie. Kemudian ada TLC dengan No Scrubs. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love. Ada Sinead O'Connor dengan Nothing Compares to You. Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Kemudian ada Lynn Rimes dengan How Do I Live. Sama terakhir ada Destiny's Child dengan Say My Name.
3: Mana ya?
0: Yang mana? 1, 2, 3
3: Agnes ya lah.
0: Agnes boleh. Iya, enak. Malam ini sapa salam untuk siapa silakan?
3: Sapa salamnya tadi ada Wendy. Sehat Wendy. Ya bisa Kak Bekerokean. Terus tadi ada Kak Nila sama Bang Japalnya, Siamoy, Bang Yaya Diwajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Hendra, terus buat Bang Dedi, buat Bang Sofian, buat Bang Deden, buat Bang Kakong, buat Bang Amin, Bang Imran, terus buat siapa ya, Bang Mael, Kak Lan sama Mbak Aldiantonya, Julia sama Pak Amtananya, Mama Nukul dengan Papa Nukulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, terus buat Bayu, Mbak Diona, Makam Bunda Albianya, email sama Manjang Siti, terus buat Mbak Tini, buat Yanti JL, semangat ya Kak ya. Semoga sabar tabai Kak sekeluarga. Terus buat siapa lagi ya, Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat mulai sangkut-sangkut dah. Buat Kak Ela, Kak Tia, Kak Nia. Terus buat Pak Usubusri, Bang Bawadi, Bang Haji, Bang Su, Bang Iman, Bang Halimin, siapa lagi ya, Kak Tarim. Terus buat semua-semua lah yang tak dicapa, mohon maaf.
0: Oke deh.
3: Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
3: Hati-hati baliknya.
0: Iya.
3: Dan semoga tetap semangat beraktivitas. Lancar rezekinya. Ya lah, spesial buat Pak Mok lah, sang suaminya, duduk-duduk.
0: Iya.
3: Ya lah, buat abang makasih ya.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan
3: sehat selalu. Makasih banyak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengarnya ya, Kak Aura udah sehat-sehat, Pak Mok juga udah sehat ya kemarin walaupun memang sempat kurang fit ya. Dan untuk itu pendengar, nanti kami masih akan temani Anda kembali. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Satu lagi deh, boleh nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya,
4: assalamualaikum, Pak Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sambas kah ini?
4: Iya, dari Sambas.
0: Kak Ela dong ya. Kak Ela udah gak bisa menyembunyikan suara itu ya. Saya sudah kenal dengan suara Kak Ela.
4: Iya lah. Iya, gak perlu.
0: Sehat-sehat Kak. Iya, Kak Ela sehat-sehat.
4: Alhamdulillah, sehat keluarga. Bang Pati gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, alhamdulillah. Malam ini kita dengan koleksi lagu-lagu mancanegara Kak Ela.
4: Iya, lagunya yang cewek aja Bang Pati.
0: Lagu yang cewek ya, Pati bacain lagi.
4: Iya. Ya,
0: ada
4: Pati aja yang pilih.
0: Oh, Pati yang pilih.
4: Iya.
0: Boleh nanti Pati pilihin ini ya, Sinead O'Connor dengan Nothing Compares to You untuk Kak Ela. Boleh. Sapa salam untuk siapa silakan Kak Ela.
4: Ya, salamnya buat Bang Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Kak Aura tadi, Bang Jabar, Bang Wati, Bang Hendra, Bang Dedi, Bang Darul, Pak Cik Nur, Ma Anjang Siti, Bu Ana, Kak Andi Maharani, buat Kak Jilaiha, Pengawi, Bang Herman, Mama Eti, Mama Ririn, buat apa lagi ya, Mbak Anista, terus yang disambut ada Wanusu, Wanati, Bang Iman Nabila, Pak Usu Busri, Bang Lenin, Bang Andi, Bang Cikulan, yang lainnya dirangkul aja ya, jadi
0: akomplisit. Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ella. Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu mancanegara, nostalgia untuk Anda malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Kanda Yahya.
1: Malam juga.
0: Apa kabar Kanda Yahya? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, ini suaranya udah enggak ini lagi ya Kanda Yahya.
1: Apa?
0: Udah enggak sengau lagi.
1: Enggak. Itu apa? Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Ini agak baik nih. Iya. Malam ini mau dengar lagu koleksi penyanyi pria atau wanita, Kanda Yahya?
1: Yang Roxette tadi misalnya.
0: Roxette ya, dengan It Must Have Been Love. Oke, boleh nih untuk Kanda Yahya. Sapa salam untuk siapa silakan.
1: Pertama buat Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu. Mm-mm. Buat Wardi tadi, Aura sama Pak Mo. Buat Kak Nur di Makau. Mm-mm. Bang Hendra Mempawa. Terus buat Ismail di Jengkat. Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Semalam katanya Mama Ririn nak tinggal ke rumah tapi tidak bisa lewat.
0: Lo ngapa tak bisa lewat tuh?
1: Memang ada itu di dekat masjid rumah saya itu apa? Ada pembangun pagar gitu. Nah, pembangun pagar sama itu penataan halaman.
0: Oh, ya, mau 17-an ya. Nih kali ya?
1: Apa?
0: Mau 17 Agustusan nih?
1: Bukan, memang mau di itu, mau di apa?
0: Mau di
1: supaya bagus gitu.
0: Nah,
1: dikasih apa pasting gitu.
0: Oh, biar bagus. Oh iya sih.
1: Nah, jadi untuk sementara ini kalau motor belum bisa lewat. Kalau pakai jalan kaki sih bisa, tapi anaklah agak sulit dikit lah.
0: Iya sih.
1: Terus gitu. Buat Bang Jafar, Kak Nila tadi. Buat siapa, Gema Kam, Bu Ana, Nanjang Siti, Inel, Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Herman, terus buat Bang Badol, buat Bang Deden, Diana di Kupang, terus buat Ibu Farida, Viola, Ayu di Maluku, Ayu Greva juga, terus buat Pak Usul Busri di Sambas, buat Ella, Kak Tia, Mia, Wanati, Wanusu, terus buat Arina di Padang Tikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Nei juga kalau dengar.
0: Jadi, iya.
1: Buat semua penyiar RRI lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Dari Pro 1 sampai Pro 4. Buat Fatih yang bertugas, semoga sukses selalu, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita lanjut ke WhatsApp. Selamat malam, Mama Ana. Iya.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mama Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Pati bagaimana gak?
0: Sehat juga, luar biasa. malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara nih Mama Ana.
2: Cewek.
0: Penyanyi wanita ya, Pati bacain ya. Ada TLC dengan No Scrubs, kemudian ada Mariah Carey dengan Always Be My Baby.
2: Itulah yang kedua.
0: Yang kedua, oke deh. Lanjut, sapa salam untuk
2: salamnya.
0: Siapa?
2: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Bang Bakti di Kayung Utara, Mak Kam, Mak Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti dengan email, Kek Nor, Semain Jukat, Wadi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Pangan Nisan Jaya sama ayangnya Yulaiha, Ani Mahrani, Aura, Ayu Tepa, Yona di Kupang, Rina di Padang Tikar, Mbak Ini, Wanaci, Bang Ali, Bang Pak Usu Busri, Ella, Tia, Nia, Mbak Kaku, Kak Manis Manila, Buat semua-semua lah ya Pati.
0: Iya.
2: Ya. Pati, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Pati yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Hendra, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Pati, gimana kabarnya? Baik gak kan?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin.
3: Sehat-sehat semua. Dengar maupun monitor. Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara, Bang Hendra.
3: Saya minta lagunya Richard Marr ya.
0: Richard Marr. Tadi ada di playlist gak ya? Bentar, Pati cek dulu.
3: Ada gak tuh?
0: Kalaupun tak ada, Pati cari lah ya.
3: Entah apalah, yang lain entah apalah,
0: Richard
3: Scorpion pun boleh.
0: Pati cari kan dulu lah, nanti Pati putarkan lagu Kapuas pula nih.
3: Mantap.
0: Oke, sampai Pati cari lah ya Bang.
3: Bang sambil Hendra, saya ya. Itu salam ya.
0: Boleh.
3: Salam buat Bang Yafa tadi ya, sama Kak Dilah ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Ella di Sambas, terus buat Bang Yahya di Wajo. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya. Terus buat Manjang Siti di Olah Olah Kubu, buat Bang Deden di Pekanbaru, Yona di Kupang, buat Ismail di Jokat, buat siapa lagi ya, buat ini Makam, terus buat Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara, buat Anista di Uka, terus buat Cik Nur di Bakau.
0: Iya.
3: Ya untuk semua-semua lah Bang Pati ya.
0: Semua-semua.
3: Tanpa terkecuali. Ada lagunya?
0: Ada. Oh enggak ada. Richard siapa tadi? Enggak dapat Pati,
3: Richard
0: Bang.
3: Richard Marr.
0: Richard Marr, lagunya judulnya?
3: No and Forever.
0: Oke.
3: Okay. Oke okay, ya?
0: Iya. Nanti kalau enggak ada. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hendra barusan ya, Richard Marr dengan No One Forever. Nanti Pati cariin ya. Saya lagi Pati masih Richard Marr dengan Now and Forever. Dapat dong. Oke deh, lagu tahun 1994 ya. Nanti Pati coba putarkan dan kita dengarkan bersama nanti pendengar ya. Kemudian ada orang jauh nih, orang Turki, Bang Boyka. Selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, apa kabar Bang Boyka?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bang ya.
4: Sehat-sehat, gemuk-gemuk.
0: Iya. Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, nostalgia nih Bang Boyka. Mau put penyanyi pria atau wanita? Pati ada listnya.
4: Yang tadi pria atau wanita?
0: Yang Pati bacain kah?
4: Yang tadi ini.
0: Yang ini tadi barusan, yang dipilih sama Bang Hendra. Itu pria. Richard Marr.
4: Nah,
0: kalau gitu wanita, kita selang-selingkan lah ya.
4: Selang-seling enggak.
0: Ada TLC dengan ada TLC dengan No Scrubs, kemudian ada Len Rims dengan How Do I Live, dan terakhir ada Destiny's Child dengan Say My Name.
4: Nah, yang mana lah yang enak itu lah.
0: Oke, nanti Pati pilihin ya. Oke deh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Boyka?
4: Oke, saya sampaikan untuk salam-salam ya. Untuk Diona yang di sana gitu ya. Selamat malam atau selamat sore. Untuk Bang Rani, Kak Emma, Kak Dina, Bang Syukur, Bang Wati. Yang mana-mana lagi yang masuk-masuk tadi itu. Aku kan baru buka radio kan nih.
0: Iya.
4: Jadi enggak itu enggak tahulah. Mak Nurul, Bang Awi.
0: Bang Awi
4: itu rajin tuh pantun tuh. Bang Waji, Bang siapa lagi? Ya Bang Banji comeback, Bang Mail. Nah, yang semuanya lah yang monitor malam ini Cek Nur.
0: Iya.
4: Nur tuh ceria sepanjang hari tuh. Ada acara tak undang-undang.
0: Lupa deh kayaknya.
4: Lupa, itulah.
0: Iya.
4: Itulah semuanya.
0: Iya, Bang Boyka. Iya, amin.
4: Banyak duitnya.
0: Amin, ya. Itu kita aminkan benar tuh. Iya. Nah,
4: kalau saya sih kuliah subuh ya. Kalau Pati kuliah enggak?
0: Kuliah?
4: Oh iya kan?
0: Oh udah selesai.
4: Oh saya kuliah subuh.
0: Kuliah subuh-subuh.
4: Oh itu mantap.
0: Mantap emang.
4: Oh, bekal. Bekal di alam semesta,
0: kan? Betul.
4: Oh, itulah yang di. Ya perjalanan panjang gitu. Nah, semoga ya banyak ibadahnya lah.
0: Amin.
4: Dosa itu memang mantap nih. Oke.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat lagu di playlist Pro 1 kami nanti akan hadirkan kembali. Oh satu lagi deh Fatih, baca chat dulu nih. Ada Wan Aci, kita sapa dulu pendengar ya. Wan Aci katanya salam-salamnya menyapa teman-teman ya. Ada Cik Nur, Manjang Siti, Anista, Bu Ana, Wanusu, Ella, Tia, Kak Mar, Pak Usubu, Sri Alimin, Imanabela, Cikulan, Bang Herman, Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Indra, Jaka Suara, Ismail, dan buat semua yang dengar. Oke, terima kasih Wan Aci ya udah bergabung. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Bang Hendra juga nih, salamnya buat lupa pula menyapa Bang Wardi sama Aura dan Pak Mo.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik itu grup maupun penyanyi solo. Kita bacakan terlebih dahulu pendengar dari penyanyi pria, kita masih punya Brian McKnight dengan One Last Cry, kemudian ada Seal dengan Kiss From A Rose, Puff Daddy featuring Faith Evans dengan judul lagunya I'll Be Missing You, ada Backstreet Boys dengan I Want It That Way, kemudian ada All For One I Swear. Untuk penyanyi wanita kita masih punya TLC dengan No Scrubs dan juga Destiny's Child dengan Say My Name. Itu dia koleksi lagu-lagu nostalgia malam ini yang masih menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara. Hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih punya beberapa waktu ya. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Ada Aci ya di Sambas tadi ya. Fatih yang pilihkan lagu boleh nih ya untuk Wan Aci di Sambas. Kita pilihkan satu lagu dari ini aja ya, Puff Daddy dengan I'll Be Missing You, spesial buat Wanachi yang ada di Sambas. Kemudian tadi yang chat lagi, siapa lagi tadi? Bang Badul di Kaltara, dia menyapa tadi ya. Selamat malam Bang Badul, semoga sehat-sehat di sana ya, di Kaltara, dan salam buat teman-teman yang ada di Kaltara. Satu lagu kami siapkan. Dari penyanyinya ada Backstreet Boys dengan I Want It That Way ya, spesial buat Bang Badul di Kaltara. Oke, itu dia yang ada di chat WhatsApp. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu ya, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987. Menjelang hari Jumat esok hari pendengar ya, dan menjelang akhir pekan kita dengan koleksi lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu ya beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Segmen terakhir dari Ruang Rindu Nostalgia Mancanegara malam ini, pendengar. Tadi ada Cik Nur yang telepon ya, saat lagu sedang diputarkan. Boleh Cik Nur kalau ingin bergabung kembali ya, nanti akan kami angkat teleponnya. Kemudian di sini ada Kak Ayu Greva di Adi Sucipto ya. Malam ini mau request lagu yang dipilihin sama Fatih katanya. Salam balik untuk yang udah salam dan salam untuk semuanya. Untuk Fatih, terima kasih. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati katanya. Oke, terima kasih Kak Ayu yang sudah bergabung bersama kami. Setelah ini kami akan putarkan ya satu lagu untuk Anda. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih boleh WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan

0: Des, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Dinda?

Selamat malam pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio stream kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda sambil menemani penyiar Anda, ditemani oleh rekan saya Bung Awan Sastriawan dan juga Bung Rama di meja operator kita pada pagi ini. Kami ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini dengan ragam acara demi acara yang ternyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini akan tentunya membahas memaknai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga atau menjaga keutuhan keluarga. Nanti akan hadir ya via Zoom ya ustazah kita ya, narasumber kita yakni Dr. Cucu SHG MHG. Namun kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini sebelum nanti kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara seperti yang kami janjikan di awal. Kami akan hadirkan untuk Anda ragam acara Mutiara Pagi. Tentunya dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya ada sebuah bahasan yang bisa Anda ikuti. Bagaimana kita pagi ini membahas memaknai kelahiran Rasulullah SAW untuk menjaga keutuhan keluarga. Alhamdulillah kita sudah bersama Dr. Cucu SHG MAG via Zoom di pagi ini. Langsung saja kita sapa beliau di via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya jelas ya Bang?
0: Jelas sekali Ustazah, alhamdulillah. Langsung saja sebelum kita lebih jauh, saya persilakan Ustazah Cucu untuk memberikan mukadimah terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi ini, memaknai kelahiran Rasulullah untuk menjaga keutuhan keluarga. Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'an. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aydan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul maulana azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith, bismillahirrahmanirrahim, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Waqala aidan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Rawahul At-Tirmidzi. Para pemirsa TVRI Pro 1 di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang selalu setia mengikuti program Pro 1 khususnya di pagi hari ya setelah subuh dengan program Mutiara Pagi ya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya nikmat rahmat sampai hari ini Allah berikan kepada kita.

bahwa di mana saja berada, ya, tema kita tadi sudah disampaikan, yaitu terkait dengan memaknai kelahiran Rasulullah SAW dalam konteks menjaga keutuhan keluarga. Nah, maksud dari tema ini, saya ingin membahasnya pertama bahwa ada uswah hasanah, ada tauladan yang baik dari Rasulullah SAW yang harus kita terapkan, kita contoh dalam kehidupan berumah tangga. Ya, bagaimana agar kita bisa menerapkan akhlak Rasulullah untuk menjaga keutuhan keluarga. Yang kedua, mengapa tema ini penting ya? Mungkin ada yang bertanya. Ini kan memang sudah memasuki nanti tanggal 25 kita sudah memasuki ke bulan Rabiul Awal di mana ada sejarah lahirnya Rasulullah SAW. Nah, saya menghubungkannya dalam konteks rumah tangga atau menjaga keutuhan. Mengapa? Apa pentingnya? Mesti ada yang bertanya. Minimal host kita ya. Apa urgensinya nih tema hari ini, Bang? Saya sebagai, ya, mungkin ada masyarakat yang memanggil saya Ustazah karena saya selain dosen juga saya selalu memberikan materi di beberapa majelis taklim dan saya juga sudah biasa kedatangan jamaah yang konsultasi terkait dengan keluarga terutama. Untuk saat ini ya kalau saya merasa cukup prihatin, tidak sedikit terutama keluarga yang muda ya, keluarga yang muda cukup banyak yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga gitu. Ada hal sedikit saja mudah untuk berpisah, cerai. Walaupun di situ sudah diberikan karunia anak satu, dua ya. Tapi itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, mengapa gitu? Ini kalau menurut saya perlu untuk membahasnya, menyampaikan bagaimana agar kita itu bisa tetap damai, ada kasih sayang. Karena tadi ya di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Artinya Rasulullah diutus untuk menjadi contoh. Contoh bagaimana ada kedamaian. Nah, kedamaian yang pertama adalah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana seseorang bisa mendamaikan di luar kalau rumah tangganya kacau balau? Bagaimana seseorang bisa mengajak, menyerukan ya kasih sayang kalau dia sendiri tidak menjadi panutan, tidak memberikan kasih sayang dalam rumah tangganya? Maka mari ya, mari para pemirsa, saya juga sama. Sampai rumah tangga saya ini juga masih masih terus belajar dan belajar menerapkan bagaimana menjaga kasih sayang dalam rumah tangga. Ya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai rumah tangga itu berantakan, apalagi sampai bercerai ya, cerai namanya cerai berai, jangan sampai. Ada beberapa hal yang memang mesti kita terus pertimbangkan. Ini khususnya bagi mereka yang muda, mungkin saat ini ada yang diambang perpisahan, diambang perceraian ya. Coba dikaji kembali. Kalau untuk hukum sudah jelas, abghadul halali ilallahi at-talaq. Abghadul halal, pekerjaan yang halal, tapi abghad paling dibenci, paling tidak disukai oleh Allah. At-talaq, yaitu bercerai. Jadi halal, tapi Allah tidak menyukai. Bagaimana kalau kita sebagai hamba Allah tidak disukai? Bagaimana kasih sayang Allah, keberkahan akan sampai kalau Allah aja tidak menyukai? Berarti kita bukan yang dipilih oleh Allah. Nah, ini satu ya, satu. Terkadang ini mungkin yang bagi sebahagian ya, sebahagian pasangan, enggak apa ini halal kok, enggak haram, enggak dosa. Siapa bilang? Ada tadi, abghadul halal, perbuatan halal tapi

0: Abgon. Abgon itu paling paling tidak disukai, paling dibenci oleh Allah. Mengapa? Mengapa Allah benci? Karena dari perpisahan satu pasangan dua orang ya yang sudah diikat dengan ikatan pernikahan oleh Allah, lalu dia bercerai berpisah. Berarti sudah pasti itu ada yang saling tersakiti. Sedangkan Allah melarang itu saling menyakiti dengan siapapun. Ya, dengan siapapun. Baik dengan kata-kata, apalagi dengan tindakan. Apalagi namanya pasangan yang menikah. Itu kan bukan hanya dua insan suami istri, tapi di belakangnya itu ada keluarga besar. Satu ada keluarga besar, apalagi yang sudah punya zuriat, keturunan putra putri, itu pasti tersayat hatinya. Anak-anaknya pasti akan kena imbasnya. Pasangannya, apa keluarga besarnya yang tadinya rukun, pasti sudah jelas itu akan terpecah. Di sini ada yang tersakiti, ada yang terlukai. Sedangkan Allah tidak menyukai, ada yang disakiti, ya. Allah tidak menyukai, maka abghadul halali illallah atal. Perbuatan yang halal tetapi tidak disukai oleh Allah adalah atal. Ini satu yang mesti kita perhatikan pada siapapun. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan unek-unek. Emang tidak mudah, Bu? Emang iya. Namanya menyatukan dua kepala, ya. Dua latar belakang yang berbeda, dua karakter yang berbeda, itu tidak mudah. Awalnya baik di perjalanan, itu ada ujian. Itu ada ujian, itu sudah pasti. Nah, apalagi kalau lihat ya, siapapun yang bisa menjaga rumah tangga kan, itu ada. Wa inna Allah indahu ajrun 'adzim. Di sisi Allah itu ada pahala. Apalagi kalau sudah ada zuriat keturunan, membangun keluarga, untuk membangun keluarga yang sakinah itu pasti ada lika-likunya, ada ujiannya. Nah, siapapun yang mampu melewati ujian besar itu, siapapun yang bisa menjalaninya dengan baik, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Dan inna dunya balagun ilal akhirah. Dan sesungguhnya kehidupan dunia, konteksnya kehidupan rumah tangga, itu menjadi jembatan. Jembatan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah? Kita lihat Rasulullah SAW disampaikan. Rasulullah sampai menyampaikan begini dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Ini contoh. Jadi, ya dalam konteks Rasulullah kita menauladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah, Rasulullah yang menyampaikan sendiri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Bukankah kita ingin dibersamai oleh Rasulullah nanti di akhirat, mudah-mudahan di surganya? Bukankah kita ingin mendapatkan syafaat pertolongan yang besar dari Rasulullah dengan izin Allah? Kalau kita tidak baik dengan keluarga sampai kita memutuskan untuk bercerai, bagaimana Rasulullah bisa memberikan syafaat? Rasulullah adalah orang yang terbaik perlakuannya terhadap keluarga. Bagaimana ketika pertama kali dengannya, sampaikan dalam beberapa hadis dan dalam bukunya, istri yang pertama adalah Sayyidah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikah selama Sayyidah Khadijah masih ada. Walaupun usianya terpaut, tetapi Rasulullah memuliakan Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW selalu menyebut istri tercintanya. Bahkan beliau seringkali menyembelih kambing dan dibagikan kepada keluarganya. Bentuk penghormatan, bentuk cinta kasih. Beliau memuliakan keluarganya dari Sayyidah Khadijah. Dari Sayyidah Khadijah. Begitu juga sebaliknya Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau seorang bangsawan yang kaya raya, tetapi beliau sangat takzim kepada suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hormat, beliau mengikuti apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuklah beliau Sayyidah Khadijah, seorang istri solihah. Beliau yang menopang dakwah Rasulullah. Hartanya yang banyak, Sayyidah Khadijah mengabdikan untuk mendukung dakwah Rasulullah. Jadi baik Sayyidah Khadijah dalam pribadinya ada tauladan. Bagaimana beliau menghormati, memuliakan Rasulullah sebagai suaminya. Sebaliknya juga Rasulullah sangat memuliakan, sangat mencintainya. Nah, dasarnya cinta. Kemudian dasarnya saling menghormati. Walaupun terpaut, ya mungkin Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah terpaut usia. Begitu juga dalam kondisi keadaan ekonomi, Sayyidah Khadijah seorang bangsawan. Rasulullah seorang yatim piatu. Tetapi tidak ada yang dipermasalahkan, tidak ada ego. Tetap suami nomor satu, itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ada di atas perempuan, pemimpin. Jadi mau sehebat apapun perempuan, ya, lebih tinggi derajatnya, misalkan ekonominya, penghasilannya lebih banyak, kemudian gelarnya lebih tinggi, posisinya di lingkungan sosial di luar lebih tinggi, di rumah dia adalah istri, partner. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, sebenarnya bibit permasalahan itu banyak ya, nanti akan saya. Kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah. Akmalul mu'minina imanan ahsanul mukhluqo. Yang paling sempurna imannya seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Ya wahyarukum hiyarukum linisa'ihim. Dan sebaik-baik yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, ini dalam konteks suami ya. Mohon maaf, ini saya bukan memenangkan istri. Semua istri-istri ataupun suami itu sama. Ini tadi Rasulullah menyatakan bahwa beliaulah yang paling baik terhadap keluarganya. Yang kedua, hadis yang kedua, beliau adalah yang baik perlakuannya terhadap istrinya. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah tidak segan untuk membantu. Ya, membantu pekerjaan istrinya, Rasulullah untuk menghormati istrinya dalam satu hadis yang sangat dikenalnya. Ketika Rasulullah pulang berdakwah, kembali ke rumah Sayyidah Aisyah. Beliau mengetuk pintu sampai 3 kali, Sayyidah Aisyah tidak terbangun. Apakah beliau menggedornya? Ternyata tidak. Beliau menggelarkan sajadah, lalu beliau terbaring di depan pintunya. Begitu Sayyidah Aisyah terbangun di pagi hari, membuka, betapa terkejutnya melihat Rasulullah yang tidak membangunkan, ya sudah mengetuk pintu, tetapi karena Sayyidah Aisyah terlelap, tapi beliau tidak mau mengganggu istrinya. Itu menunjukkan beliau adalah menghormati, menghargai, menghormati, menghargai istrinya yang sedang terlelap tidur. Itu satu. Yang kedua, beliau memanggil istrinya, Sayyidah Aisyah, dengan Humairo. Wahai yang memiliki pipi merah, kemerah-merahannya. Humairo kemerah-merahan. Artinya, panggilan sayang, cantik. Gitu. Ya, jadi ada romantisme pada Rasulullah, kemudian ada perlakuan, bukan hanya dalam lisan. Terkadang mungkin ada ya di luar itu yang kalau dikata-katanya sayang, manis, tetapi kalau telat ya istrinya nyajikan apa yang diminta, wah teriak. Ya, kata-kata yang kasar keluar naudzubillah min dzalik. Ini bukan Rasulullah. Lihat Rasulullah. Begitu menghormati hak pribadi istrinya yang sedang tidur lelap. mungkin yang lainnya juga sama. Dan beliau tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Dan beliau tidak membebankan kepada istrinya. Beliau kalau ketika ada pakaian yang sobek, beliau menjahit sendiri. Sandalnya lepas, beliau menjahit. Ini satu contoh saja, contoh kecilnya. Contoh, artinya beliau memang beliau seorang pemimpin dalam rumah tangga, tetapi tidak menjadikan istrinya sebagai apa istilah kasarnya ya, memperlakukan istrinya laksana pembantu. Semuanya harus dilayani istri karena aku sudah memberi nafkah. Tidak ada yang begitu dalam diri Rasulullah. Jadi sama-sama saling memuliakan, saling menghormati. Ini jadi para pemirsa ya. Tadi saya sudah nyampaikan dari ayat. Ternyata bagaimana pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Satu, karena kita takut menjadi bagian yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, kita takut tidak mendapatkan syafaat karena kita tidak mencontoh Rasulullah. Beliau sangat baik dan beliau mengaku sendiri, beliau menyampaikan sendiri bahwa wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap perlakuan keluarga. Perlakuan keluarga, kalau di mana aku khairukum li ahli dan wa ana khairukum li ahli, aku yang paling baiknya dalam kehidupan. Lihat bagaimana seorang suami ataupun istri melakukan pasangannya dengan baik. Pasti tidak memaksa, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ketika pasangannya salah, ketika pasangannya tidak menyenangkan. Kemudian ada kejujuran. Nah, ini saya akan bang masuk kepada masalah ya para pemirsa. Mengapa ada yang terjadi keretakan dalam rumah tangga? Nah, ini juga mencontoh kepada Rasul. Jadi Rasulullah dalam menjalankan kehidupannya, baik di masyarakat, ini konteksnya dalam rumah tangga, jujur nomor satu yang diterapkan oleh Rasulullah dalam berbagai sisi kehidupan itu adalah jujur. Begitu juga kunci sukses dalam rumah tangga para pemirsa adalah kejujuran dari kedua pasangannya, suami istri. Kalau udah nggak jujur, nggak tenang. Ya. Kemana ini pasanganku udah kerja pulangnya harusnya jam 4. Ini pulangnya minggu ini sampai jam 8. Bilangnya ada meeting, ada lembur. Minggu depannya lagi sampai jam 10. Katanya ada keperluan dengan kawan. Nah, kalau nggak jujur itu orang di rumah, istri yang di rumah yang menunggu. Untuk sementara iya percaya. Tapi kok aneh ya? Lama-lama kok sering bilang ada meeting, lama-lama mencari, ketemu, ternyata bukan meeting, tapi meetingnya ditemani oleh seorang perempuan, misal-misal. Itu pasti akan mulai terjadi itu. Jujur. Jujur itu adalah yang utama, kunci utama. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga dalam ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang mulai retak gara-gara tidak ada kejujuran dalam ekonomi. Ya. Kalau ke istrinya harus dicatat semua pengeluaran. Tapi dia sendiri ditanya sedikit marah. Jawabannya itu adalah uangku, penghasilanku. Kenapa aku harus nanya? Tapi ke istrinya harus dicatat. Nah, mau jadi itu tidak fair ya, tidak adil kan gitu. Nah, ini tidak sedikit. Coba terbuka ya. Pasti tenanglah, tenang, tentram kalau jujur antara kedua pasangan. Apalagi sekarang, sumber ketidakjujuran itu bisa ditemukan dalam handphone kan. Asik main handphone, ketika ditanya istri atau suaminya, langsung dihapus. Ini apa dihapus? Enggak. Nah, itu kan curiga. Kalau enggak ada yang mencurigakan, kenapa dihapus? Nah, hal-hal sepele inilah sebenarnya para pemirsa seringkali membuat antara pasangan itu mulai ada keretakan. Jujur. Maka yang pertama terapkan, mari kita terapkan ya, jujur. Kenapa jujur itu penting? Bagi seorang muslim, muslimah, kejujuran itu sangat erat dengan tauhid. Bagaimana eratnya? Seseorang yang jujur, sekecil apapun, sebenarnya bukan hanya untuk pasangannya, tapi karena dia merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah ada, Allah Maha Melihat. Jadi yang ditakutkan pasangannya, baik suami istrinya, bukan pasangannya. Suami bukan takut dengan istri, istri juga bukan takut dengan suami, tapi lebih takut dengan Allah. Kalau ini sudah diterapkan dalam rumah tangga, bahwa Allah ada, Allah bersama menyaksi, melihat apa gerak langkah kita, insya Allah aman rumah tangga. Ya, insya Allah. Jadi jujur itu sangat terkait dengan akidah. Siapapun yang tidak terbuka, sembunyi-sembunyi dari pasangannya, dia berarti kurang yakin. Saat itu bisa dikatakan dia tidak iman kalau Allah ada. Innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mendengar. Dan Allah itu maha mengetahui. Kepada yang tersembunyi ataupun juga yang terang benderang. Mau terhalangin apapun, Allah maha melihat. Nah, seseorang yang punya keyakinan bahwa Allah ada, ya, dimanapun, pasti dia akan terbuka. Dia akan jujur kepada pasangan. Akan jujur pada pasangannya. Yang kedua, selain jujur, ya, ini para pemirsa, pasti yang sudah berumah tangga itu sudah merasakanlah. Dalam menjalani kehidupan hidup rumah tangga, itu pasti selalu ada ujian. Ujian ataupun cobaan. Pernak-perniknya itu ada. Karena kan sebelum menikah itu tertutup semuanya. Setelah menikah terbuka. Oh, ternyata suamiku begini ya. Ternyata istriku begini. Allah, aku harus pasang sabarnya lebih tebal. Nah, jadi untuk melihat kekurangan-kekurangan pasangan, maka asabar, sabar, menahan, menerima kekurangan-kekurangan dari pasangannya, bersabar, tidak marah. Karena sumber juga, tadi kan sumber konflik dalam rumah tangga itu apabila di antara pasangan ada yang tidak jujur. Yang kedua, apabila dari pasangan tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan kata-kata. Ya, mungkin sebelum menikah sudah terbiasa dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar lah ya, kasar. Sudah berumah tangga, ada pasangan, hati-hati. Belum tentu pasangan itu rela dikata-katain yang tidak baik. Walaupun memang kenyataannya dia melakukan kesalahan. Tapi kalau sama suaminya yang terkasih dikatain dengan yang tidak baik, pasti lebih terluka daripada dikatain orang lain. Pasti akan lebih terluka. Seorang istri disalahkan dengan kata-kata yang menyakitkan, dia akan terluka dan akan teringat seumur hidup. Ini sumber konflik. Bahkan sumber perceraian itu seringkali karena tidak bisa menjaga lisan dari pasangannya. Yang diulang, diulang, diulang, dan terus-menerus. Kadang mungkin istrinya atau suaminya diam, tapi lama-lama akan sakit hati. Ini bahkan akibat dari tidak bisa menahan, tidak sabar. Bukan hanya kata-kata, bisa-bisa anggota badan nih, tangan terutama, bisa-bisa tangan juga melayang itu. Tidak sedikit yang ya yang mengadu itu sudah habis kesabaran, akhirnya bisa ditampar. Masya Allah, Bu, inilah bisanya tidak bisa dimaafkan lagi. Itu sampai menampar, mencaci, itu karena tadi tidak sabar. Memang sabar itu berat, memang berat. Tapi ingat tadi tujuannya tadi. Sebagai seorang muslim, ada Allah, ada Rasulullah. Kita tidak mau termasuk golongan yang dibenci oleh Allah. Kita tidak mau termasuk golongan yang tidak mendapatkan syafaat karena kita tidak bisa mencontoh Rasulullah memperlakukan pasangan kita dengan baik sehingga kita tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Apakah ada hadis yang menyatakan Rasulullah marah? Tidak pernah ada. Rasulullah sangat menjaga lisannya. Rasulullah sangat menjaga lisannya, apalagi kepada pasangan. Ya. Jadi para pemirsa, saya seulangi ya. Kunci untuk bisa menjaga itu memang meneladani Rasulullah. Salah satunya adalah jujur. Dengan pasangan kita, sekecil apapun tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian karena selalu ada ujian dari Allah, kita dekat dengan Allah, kita bisa bersabar. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, karena kehidupan rumah tangga ini bisa menjadi jembatan menuju surga, dan Allah yang menilainya, dan Allah yang menjaga kita, maka para pemirsa, kunci ibadah itu yang paling utama. Kunci ibadah. Dan itu bukan satu orang. Jadi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bagaimana kita hadirkan Allah di dalam rumah tangga? Hadirkan kasih sayang Allah di dalam rumah tangga dengan kita berzikir, beribadah. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang tanpa kita minta pun. Karena kita selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah dalam sholat, dalam beribadah, selalu berzikir. Maka doa pun akan diijabah. Bahkan di dalam surat Fusilat ayat 30 dan 31, silakan pemirsa membukanya. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan berikrar kepada Allah bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah beribadah, berzikir dekat kepada Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan kirimkan malaikat yang menjaganya. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiruhum bil jannah. Allah akan kirim, akan utus malaikat untuk menjaganya. Nah, itu janji Allah. Allah akan turunkan rahmat malaikat yang menjaga keutuhan rumah tangga. Bagaimana kata malaikat di ayat 31, kata Allah, nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Kami yang akan menjagamu dalam kehidupanmu di dunia dan di akhir. Nah, ini para pemirsa. Mungkin mungkin di antara pemirsa juga banyak yang merasakan. Sebenarnya kesal dengan tingkah istri. Sebenarnya sudah kesal sekali dengan suami. Tapi ya Allah, Allah berikan sabar. Masih bisa memuji suaminya. Masih bisa senyum. Itu dijaga oleh Allah melalui malaikat. Sebenarnya bisa untuk membalaskan kesal ini, tapi lisan ini tidak terkeluar kata-kata buruk. Selalu ada kata maaf untuk pasangannya. Itu dijaga oleh Allah. Badai besar akan datang, tetapi karena Allah mencintainya tadi kepada pasangan itu, maka Allah jauhkan, Allah bentengi, Allah jaga badai-badai yang akan menghantam rumah tangganya. Sehingga rumah tangga menjadi utuh, damai, ibadah. Dan itu bukan hanya biarlah istriku aja yang soleh, aku nggak perlu, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Suami sebagai imam menjadi panutan dalam rumah tangga, menjadi contoh pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah. Istrinya sama-sama. Begitu juga putra-putrinya dijaga sama-sama. Sholat lima waktu di waktu yang paling awal tidak pernah melalaikan Allah. Ya. Tidak pernah melalaikan Allah. Azan segera. Semua keluarganya dijaga. Al-Quran dibaca menjadi hiasan yang meramaikan suasana rumah dalam waktu-waktu yang sudah dijaga, ditetapkan. Selalu hidup Al-Quran di rumahnya, selalu zikir. Ada kelebihan harta, sepakat satu rumah, ayo bersedekah, ayo berbagi. Ayo berbagi yang pertama kepada kedua orang tua. Ayo kepada kerabat, fakir miskin, yatim piatu. Sepakat suami istri. Nggak berlebih-lebihan dalam rumah tangganya. Ada bagian kecil untuk bekal di akhirat. Jika itu semua dilakukan, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan dijaga. Tadi dalam surat Fusilat, Allah akan utus kepada siapapun yang berikrar, kemudian istiqomah mentaati Allah. Istiqomah. Sholatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, silaturahimnya, lisannya dijaga tidak menyakitkan siapapun. Ya. Jangankan menyakitkan di dalam surah Al-Hujurat, Allah sudah melarang, berprasangka buruk aja itu sudah dilarang. Ijtanibu katsiran minadz-dzan, inna ba'dadz-dzanni itsmun. Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah itsmun, dosa. Nah, prasangka buruk pasangan suami istri nih, itu juga sumber para pemirsa ya. Kalau sudah nggak percaya, curiga adanya, ah ini udah nggak tenang nih rumah tangganya. Maka kata Allah, jauhilah prasangka buruk. Jangankan sampai menampar, berprasangka buruk aja itu sudah dosa. Ya, jadi para pemirsa, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mari kita ikuti Rasulullah. Jujur, sabar, cintai pasangan kita, muliakan, hormati, saling menghargai, dan yang terakhir adalah komunikasi. Ini juga sumber keretakan itu karenanya kurangnya komunikasi. Sekarang ada yang menghambat. Apa itu pemirsa? Ini nih handphone. Udahnya istri itu nunggu sampai sore, udah ke rumah suaminya, udah mandi, bukan ngajak ngobrol istrinya, di kamar main HP. Bilangnya, eh kan seharian kerja, pengen lah nih main game. Allah, padahal istrinya itu sudah menunggu, mau diajak ngobrol, mau curhat sama suaminya, curhat terkait anak-anaknya, lucu anak-anaknya. Nggak mau suaminya. Istri mana yang betah kayak gini? Istri mana yang tahan ya? Pulang kerja dan ditunggu malah main game. Malah chat dengan kawannya ketawa-ketawa sendiri, sementara istrinya nyapa aja nggak didengar. Itu sebaliknya ya, atau sebaliknya. Ya, istri yang bekerja juga mungkin ada sebaliknya. Nah, ini komunikasi. Ya, kalau udah ke rumah, sepenuhnya lah untuk pasangan, mau ngobrol, mau apa ya, itu hidupkan. Bagaimana ada waktu yang sangat ya quality time dengan keluarga itu setelah seharian ditinggal kerja. Baik para pemirsa, mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa apa menguatkan kembali. Terkadang kalau siraman itu kan hanya disiram ya, kalau pohon juga segar kembali yang sudah layu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu penguatan kita yang berumah tangga, semakin dijaga oleh Allah dan kita bisa bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Cucu, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, bagaimana mungkin apalagi ini menjelang peringatan Maulid Nabi begitu ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, apalagi mungkin bagi pendengar kita yang baru saja membangun rumah tangga begitu saja. Silakan.
0: Baik. Terakhir saya mengajak ya, untuk menguatkan akhlak kita, karena Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kita sudah diberikan pedoman oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Maka dekatlah dengan Al-Qur'an. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sekarang Qur'an itu sudah ada terjemahannya, sudah ada tafsirnya para pemirsa. Jadi maksud saya, bukan hanya membacanya, selain membaca, kita tetapkan ada waktu khusus. Misalkan kalau maghrib tadarus ya, Isa, subuh yang masih cerah, punya waktu subuh itu untuk tadabur, untuk mempelajari, minimal membaca terjemahannya. Minimal membaca terjemahannya. Jadi Al-Quran hudan linnas itu. Al-Quran menjadi hidayah, menjadi petunjuk selain dibaca. Kita pahami artinya. Insya Allah kalau kita ada petunjuk seperti tadi kan saya sampaikan. Bagaimana hukum bercerai, bagaimana Rasulullah, kemudian bagaimana Allah menjaga malaikat. Itu kan semua dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Ada kabar gembira dalam Al-Quran itu, ada juga ancaman. Jadi kembalilah kepada Al-Quran. Itu pesan saya. Mari para pemirsa kita kembali kepada Al-Quran. Hidupkan Al-Quran itu dalam pikiran, dalam hati, dalam perilaku kita. Insya Allah kita aman. Dekatkan putra-putri kita dengan Al-Quran. Selain membacanya yang memiliki bernilai ibadah, mari kita pelajari makna, pemahaman. Tilawah tadabur itu adalah mempelajari Al-Quran. Dalam rumah tangga, tadi saya sampaikan ya, bahwa ibadah itu adalah kunci. Kunci kesuksesan. Baik, itu aja, Bang.
1: Baik, barakallah. Terima kasih Ustazah Cucu atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya
0: Amin.
1: bagi apa nama pendengar kita yang mungkin akan atau baru memasuki dunia pernikahan. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Sehat selalu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube kami dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Cucu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kami. Di pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda warta berita pagi. Namun kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami ajak Anda untuk mendengarkan update berita terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan oksigen antisipasi kabut asap.
2: Oksigen gratis ada di puskesmas dan rumah sakit tentunya. Akhir-akhir ini ada kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir. Inilah berita selengkapnya.

0: Menghadapi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Pontianak hingga kategori udara tidak sehat, pemerintah Kota Pontianak mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satunya dengan menyiapkan oksigen gratis di setiap fasilitas kesehatan. Dan berikut laporannya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya telah memberikan perintah langsung kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit hingga jajaran Puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan.
2: Saya sudah perintahkan di Dinas Kesehatan termasuk Rumah Sakit Puskesmas untuk antisipasi terhadap masyarakat yang terserang ISPA yaitu dengan standby oksigen. Oksigen gratis ada di puskesmas dan rumah sakit tentunya. Akhir-akhir ini ada kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh Dinas Kesehatan. Nanti kita akan pantau lagi separah apa pengaruhnya ini terhadap penderita ISPA.
1: Atas kenaikan itu, Pemkot Pontianak juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Edi Kamtono menghimbau masyarakat untuk tetap tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hingga pagi hari. Jikapun keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Berikut laporannya.
1: Penyesuaian transfer ke daerah TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Pontianak kemarin, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi misi pemerintahan. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
3: Di prinsipnya penurunan TKD 2026 ini akan terjadi secara nasional lebih cepat dikarena sebagai bagian dari penataan kembali komposisi yang mekanisme belanja bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PBB P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis, antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan KRIS, dinamik, untuk memperkuat pembayaran. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya ini menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
5: Ini hilirisasi menjadi sangat penting melalui pekan produk kelautan dan perikanan. Misalnya kita ingin memastikan bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
4: Sementara itu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat Erlina Norsan mengemukakan dalam upaya mewujudkan generasi emas 2045 perlu kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong gemar makan ikan. Tidak hanya itu, perlunya inovasi pengolahan produk berbahan dasar ikan agar lebih beragam dan menarik.
6: Banyakkan konsumsi ikan. Untuk itu peran keluarga, PKK, posyandu, bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan.
4: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengungkapkan gelar kapasitas daerah dilaksanakan selama 3 hari mulai 13 sampai 15 Agustus 2026 meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif.
7: Pameran kearsipan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian yang penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah.
4: Khusus pameran kearsipan dilaksanakan untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah. Melalui pameran ini, arsip tidak sekadar ditampilkan sebagai dokumen masa lalu, tetapi sumber informasi, bukti sejarah, dan memori kolektif yang dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: BPSDM Kalimantan Barat bersama Kemendukbangga, BKKBN Perwakilan Kalbar, dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah sekaligus mendorong peningkatan kesadaran sekolah sejak dini. Dan kita simak laporannya.
9: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
10: Kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana caranya kita untuk menghindari kemudian kiat-kiatnya bagaimana agar tidak adanya penyakit kanker yang datang ke kita, terutama anak-anak kita, karena perempuan sebagai pendidik utama, pendidik pertama, selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat. Tugas perempuan ini berat dan banyak.
9: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV menurut Brahmana paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
11: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda, karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian, dan tidak ada efek samping sejauh ini.
9: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
0: Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung sumber daya alam dan juga buatan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
12: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
13: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Dan mereka harus sadar, harus sadar. Jadi punya kita ini tugas mempertahankan negara ini bukan hanya semuanya sadar TNI. Memang kita banyak hal-hal yang kita diskusikan.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
14: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung dengan sebenarnya yang jadi bagian dari sistem kemerdekaan kita. Ya, tentu semua komponen yang terlibat di institusi strategis itu kita berikan pemahaman.

0: BMKG Spadi Pontianak. Di pagi ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Noventia. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, dan Kapuas Hulu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan masih terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Menjelang malam hingga dini hari kami perkirakan potensi hujan ringan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kayom Utara. Untuk angin kami perkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 45 hingga 95%. Kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang sifatnya sporadis dan tidak merata yang dapat disertai dengan petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula pada sebagian wilayah yang masih berpotensi terjadi kenaikan suhu udara yang dapat berdampak pada potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan dan dampaknya kabut asap. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, pada 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 735 titik panas di wilayah Kalimantan Barat dan masih perlu diwaspadai indeks potensi kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan yang masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram kami BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noventia. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadi Pontianak bersama Prakirawan Noventia.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
9: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1, dan kami hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya. Untuk Anda, kabar dari Kalbar kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kali ini hadir di tengah-tengah Anda edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Budi Mantar, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Dan yang pertama saya coba sapa rekan saya Okrin ya, yang ada di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
2: Ya, baik. Rekan Budiman Tahir, selamat pagi. Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Okrin. Dan kita bergeser ke Sintang, ada rekan saya Dewi pada pagi ini. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Budi dan teman-teman semua.
0: Baik. Terima kasih, dan selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
4: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik. Ya, sebelum saya hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya terus memberikan perintah langsung kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat, termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Atas kenaikan itu, pemerintah kota juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana kabut asap makin pekat. Pemkab Sanggau rumahkan pelajar. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah. Ini bagi para pelajar ya, sebagai langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak dari dampak kabut asap tersebut. Nah, kebijakan tersebut juga diprioritaskan untuk jenjang TK dan sekolah dasar. Ini sebelum diterapkan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang memang terus dipengaruhi kabut asap. Dan Yohanes Ontot menilai aktivitas belajar tatap muka ini beresiko bagi kesehatan peserta didik apabila kondisi udara semakin memburuk. Nah, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema penerapan belajar dari rumah secara bertahap, terutama karena masih ada sejumlah agenda yang memang melibatkan pelajar SMP dalam waktu dekat. Dan setelah agenda tersebut selesai, maka kebijakan serupa berpeluang diterapkan lebih luas. Bupati Sanggau juga menegaskan kebijakan belajar dari rumah ini bukan berarti libur sekolah, tapi orang tua diminta untuk memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah sesuai materi yang disiapkan guru. Nah, sekaligus untuk membatasi aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko terpapar kabut asap. Rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Kasrem 121 Alam Banawai melakukan peninjauan penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Budi. Kasrem 121 Alam Banawai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki didampingi Kasiren Kolonel Infantri Ari Sutanto dan Kasih Intel Kolonel Infantri Ali Mustafa, Kasih Pers Kasrem Kolonel ARH Agus Nur Pujianto dan Kasih Log Kolonel Infantri Wijayanto Kusumo Harjono melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta memantau pelaksanaan penanganan di wilayah Kabupaten Sintang. pada Sabtu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Kasrem 121 Alam Benawana Wai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki beserta staf meninjau titik-titik yang terdampak kebakaran, memantau jalannya pemadaman yang sedang dilakukan oleh gabungan dari pihak TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Kasrem juga menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penanggulangan karhutla. Selain itu, ia mengingatkan agar tetap mengutamakan keselamatan personil yang bertugas di lapangan dan meminta agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan untuk keperluan pembukaan lahan mengingat cuaca yang masih kering di wilayah Sintang dan berpotensi memperparah penyebaran api. Korem 121 Alam Benawana Wai bersama instansi terkait berkomitmen terus mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sekedar informasi tambahan juga, Budi dan rekan-rekan, mulai hari ini kemarin kita sudah mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, dan untuk yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang baru hari ini melaksanakan BDR. Tertanda dari surat itu tanggal 14 sampai dengan 17. Nah, sementara itu untuk dari Kementerian Agama, sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama sudah melakukan BDR terlebih dahulu. Demikian Budi dan rekan-rekan informasi tambahannya.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan pagi ini dari Sintang, termasuk tadi belajar dari rumah yang sudah disampaikan. Dan kita menuju ke Sambas, di mana warga Sambas harapkan hujan segera turun, cadangan air bersih mulai menipis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama EL. Silakan EL.
5: Sejumlah warga Kabupaten Sambas berharap hujan segera turun menyusul cuaca panas dan kondisi kering yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain meningkatkan potensi karhutla, kondisi tersebut ini juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat yang memang selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Satu di antara warga Kecamatan Sijangkung, Abdul, ini mengatakan, untuk persediaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan keluarganya, termasuk memasak, ini juga sudah mulai menipis. Kondisi serupa ini juga dirasakan oleh Ani yang menyebutkan bahwa untuk stok air bersih yang tersedia, diperkirakan ini hanya cukup untuk beberapa hari ke depan apabila hujan belum kembali turun. Warga juga berharap hujan segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga persediaan air bersih itu dapat kembali terisi dan kondisi cuaca panas berangsur teratasi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat ini juga diimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, untuk wilayah Kabupaten Sambas masih berpotensi mengalami kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Pada beberapa periode ini masih terdapat potensi hujan ringan, namun masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla. Cuaca panas juga membuat warga semakin khawatir terhadap ancaman kebakaran di lingkungan sekitar. Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita kembali ke Kota Pontianak, pendengar. Kami hadirkan informasi di mana Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung sumber daya alam dan buatan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Penguatan ketahanan nasional ini sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Wastar Kasdam 12 Tanjung Pura, Letkol Army Ferdi Pongsamaraja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Walster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi saja, lebih dari itu kegiatan sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional. Demikian informasi dari Kota Pontianak, dan kita kembali ke Sanggau. Kita dengarkan informasi lahan di Doku terbakar lagi, diduga ada yang sengaja membakar, dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Kebakaran kembali melanda lingkungan Doku di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Rabu 12 Agustus 2026 sore dua hari sebelumnya di sekitar lokasi yang memang merupakan lahan dengan semak belukar juga terjadi kebakaran. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sedikin, yang mengaku belum mengetahui asal api tersebut. Namun, ia menduga ada faktor kesengajaan hingga memicu kebakaran di musim kering saat ini. Dan Ali berharap masyarakat juga dapat membantu petugas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan tidak membakar sembarangan, termasuk membuang sisa api, baik dari kayu bakar maupun dari puntung rokok. Demikian informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita kembali ke bergeser ke Sintang. Bupati Sintang lepas 35 anggota Pramuka Sintang menuju Jambore Nasional 12 di Jakarta. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, Bupati Sintang Gregorius Helkonus Bala yang juga Ketua Mabikus Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jamnas 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota Pramuka Penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jamnas di Perkemahan Cibubur, Jawa Barat pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional tentu anggota Pramuka sudah melalui proses pembinaan yang lebih disiplin dan juga melalui proses seleksi yang bagus. Bupati berharap dalam mengikuti Jamnas ini para peserta mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta. Bupati Sintang meminta para peserta yang berangkat kelak menjadi orang yang hebat, tidak angkuh, dan menjadi role model bagi kawan-kawan lainnya di sekolah. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Kembali kita bergeser ke Sambas, di mana jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berupa perawat dan hiasi jembatan di Desa Santaban. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, EL. Silakan EL.
5: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, personel Satbrimob Polda Kalbar ini turun langsung melakukan perawatan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat di Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut ini melibatkan 7 personel yang dipimpin Danki 2 Batalion B, Pelopor Satbrimob Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko. Dari personel Brimob ini membersihkan dan juga mengecat jembatan yang sebelumnya dibangun Satbrimob Polda Kalbar tersebut. Selain memperbaiki tampilan, kegiatan kurpe ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kondisi jembatan agar tetap layak dan aman digunakan untuk masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan K2 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko ini mengatakan, kegiatan kurpe dilakukan untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun ini dapat terus terawat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia juga menyatakan perawatan tersebut ini menjadi bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum sekaligus mendorong masyarakat untuk ikut menjaganya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan pemasangan bendera merah putih di sepanjang jembatan ini menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 RI. Dan dia juga berharap kegiatan tersebut itu dapat membuat lingkungan lebih rapi, sekaligus juga menumbuhkan semangat kebersamaan gotong royong dan nasionalisme masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menyampaikan informasi pertama dari Sambas, ada El. Terima kasih El.
5: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Dewi dari Sintang.
3: Iya, sama-sama. Sehat selalu untuk semua.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Okrin dari Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan tentunya sehat selalu rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru.